Kuliahan 2027. Bengkel Anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah bersama Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Labuan itu berlangsung kemarin di Bilik Botanikal Jabatan Pendidikan Labuan. Program bertujuan menyediakan guru bimbingan dan kaunseling sebagai tenaga penggerak bagi menyebarluas kefahaman mengenai reformasi minda kepada warga pendidik di peringkat sekolah. Bengkel dikendali pensyarakanan Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah, Valerie Sinti bersama dua kaunselor pendidikan negeri, Arif Rahman Tamri dan Saliha Yusof. Sekian Warta Pagi Berita disunting oleh Harjejek. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Undang sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.

0: 4 Sihat di Labuan FM.
1: Pagi seperti biasa, 8.15 ini di jam yang ketiga ini kita buka dengan info sihat di Labuan FM. Ini cerita mengenai dengan turun berat badan dengan cepat, tapi kadang-kadang hilang, kita rasa macam tak larat je kan, berat turun tapi tenaga ikut pun hilang. Jangan sampai hilang otot. Apa cerita ni kan? Bila kita nampak semakin kurus tapi berjalan pun sampai tak larat. Ini ada kaitan dengan orang kata sarkopenia. Apa itu sarkopenia? Sarkopenia ini adalah keadaan perubatan di mana seorang mengalami kehilangan jisim otot rangka dan juga fungsi otot secara beransur-ansur seiring dengan peningkatan usia. Jadi antara tanda-tanda sarkopenia ini adalah kekuatan tangan semakin lemah, susah bangun dari kerusi, berjalan semakin perlahan dan kadang-kadang kita naik tangga pun terasa berat di badan. Dan yang paling ketara sekali adalah otot semakin mengecil. Kadang-kadang kita turun badan kan, turun berat badan ni kena bijak lah, yang mana kita perlu ambil protein yang mencukupi, latihan kekuatan dan elak diet yang melampau. Sebab kita kurus bukan segalanya, kekal kuat itu lebih penting. Jadi kalau anda tengah orang kata berdiet sekarang ni dalam orang kata usaha untuk menurunkan berat badan, jangan lupa untuk ambil protein yang mencukupi, latihan kekuatan juga elak diet yang melampau untuk mengelakkan sarkopenia ini. Itu dia info sihat untuk edisi hari ini 27 September 2026. Hai yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda. Masih lagi berteman dengan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Okey, ada sedikit pemakluman lah, yang mana kita ada gangguan siaran Labuan FM di frekuensi 89.4 MHz, yang mana kita sekarang ini sedang mengalami gangguan siaran dan menerusi frekuensi tersebut. Ini adalah gangguan siaran sementara, jadi pihak teknikal kita sedang berusaha untuk memulihkan perkhidmatan secepat mungkin. Jadi kami memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Terima kasih sokongan dan kesetiaan anda. Jadi anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di 103.7 MHz dan juga boleh juga dengarkan kami menerusi RTM. Klik muat turun sekarang kena ia betul-betul percuma. Baik, seperti biasa 8.30 nanti kita ada cerita tular sana sini. Nak tahu apa ceritanya? Terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq, ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq, ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dan apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio, nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: 8.30 minit pagi. Seperti biasa kita ada Tular Sana Sini untuk edisi hari ini 27 September 2026. Setiap kali nampak polis, si cilik pesakit leukemia mesti teruja. Kini impian naik kereta polis menjadi nyata. Ini terjadi ataupun berlaku di Petaling Jaya, yang mana bagi kanak-kanak bernama Hafiz Helmi Muhammad Nur 4 tahun, bila beliau melihat kereta polis di jalan raya sudah cukup membuatkan dirinya teruja. Dan minatnya terhadap anggota beruniform dan bunyi siren itu akhirnya membawa kepada satu pengalaman yang cukup istimewa buatnya. Dan kanak-kanak yang sedang menjalani rawatan leukemia itu bukan sahaja berpeluang menaiki kenderaan polis sebenar, malah diraikan dalam satu program khas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya. Dan hasrat berkenaan sebelum ini pernah disuarakan Hafiz kepada bapanya Helmi Muhammad Nur 45 tahun sebelum direalisasikan menerusi kerjasama Make a Wish Malaysia bersama polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut Helmi, minat anaknya terhadap dunia kepolisan sudah lama diketahui keluarga, dan setiap kali terserempak dengan kenderaan polis, Hafiz pasti menunjukkan reaksi yang teruja. Dan Hafiz juga mula melalui perjalanan rawatan sejak Mac lalu selepas pada awalnya disyaki menghidapi denggi. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut mendapati dia menghidap leukemia. Dan kemudian adik tersebut menerima rawatan di Hospital Chancellor Tuanku Mukri Chris, dan kini dilaporkan semakin baik selepas selesai menjalani kemoterapi. Bagi Helmi, bapa, kesabaran menjadi antara perkara penting yang perlu ada dalam diri ibu bapa ketika menemani anak melalui proses rawatan. Itu cerita mengenai dengan adik kita, kan, adik Hafiz kita yang dah kecil-kecil lagi, kan, dari kecil lagi minat polis. Dan kita sama-sama doakan adik kita ini kata sembuh cepat dan tercapailah cita-cita menjadi seorang anggota polis. Okey, itu cerita mengenai dengan Tular Sana Sini untuk edisi hari ini 27 September 2026. Mereka baru saja mendengarkan kami. Terima kasih. Ada juga baru sampai di Labuan. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi persinggahan dan juga destinasi percutian anda. Nikmatilah keindahan kami ini di Pulau Labuan. Baik, selepas ini juga saya ingin kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Nak tahu? Tunggu selepas ini. Ini dia Salam Padan, menceriakan pagi anda. Thank you.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ui, Beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atul apa juga, tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Ui, push. Sikit lagi, weh. Weh, push, woi. Ui, kenapa kau berubah ni, ui?
1: Eh, Iskandar, dah solat belum?
0: Belum lagi. Sekejap lagi lah.
1: Kerja sekolah dah siap belum?
0: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
1: Hai, kasut sekolah pula dah cuci belum?
0: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
1: Iskandar, semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam asyik main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
0: Yelah, Iskandar buat lah ni.
2: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya, Carol Ong, hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, seperti yang saya janjikan, saya nak hibahkan kepada anda apa yang menarik di Labuan FM sepanjang hari ini. Tentunya sebentar sahaja lagi kita akan berlintas langsung di aras 2 Dewan Konvensyen Ujana Kawangan Labuan. Kita ada slot sembang santai menerusi studio mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026, yang mana pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan pempamer dari Semenanjung, kan, Nora Syam Mimi Nasuha binti Rosli, yang mana akan bersama-sama dengan DJ Raf sebentar saja lagi. Dan kepada anda juga hujung minggu ini tak tahu nak pergi mana, nak bawa anak-anak, jom memeriahkan Studio Mini Labuan FM sempena dengan Borneo Arts Festival 2026 yang bermula dari hari Jumaat lepas 25, dan hari ini 27 adalah hari yang ketiga, hari terakhir, bermula 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di aras 2 Dewan Konvensyen Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kita ada sembang santai, kita ada uji bakat suka-suka, ada yang nak jadi DJ, ada yang nak jadi pembaca berita, ada yang nak jadi pelakon, kan, ataupun ada bakat yang terpendam. Inilah masanya untuk anda, orang kata, lihatkan bakat anda. Datang saja ke studio mini kami di sana, okay? Dan pastinya juga kita ada game show ataupun permainan interaktif, dan antara slot yang paling ramai orang ikut iaitu karaoke challenge. Jadi jangan kata tunggu lama-lama hari ini, tak fikir tak nak ke mana, kan, pergi saja terus ke studio mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. Jumpa anda di sana. Pukul 9 pagi nanti kita singgah sebentar dulu sekejap ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: Dengarkan 8FM di 103.7 dan 89.4 MHz. 8FM, suara pesisir anda.

0: Proton Saga Kalabu. Apa ini?
1: Woi, si Angkol bayi ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: 1976 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putera dengan agensi-agensi Bumi Putera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahwa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri Trudeau mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
2: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
3: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
3: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
3: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Anstead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari Semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir Mustafa Mutbawli berkata keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan

0: pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Carnival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
2: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
2: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
2: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
2: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
2: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
2: DJ Shima,
1: DJ Fias,
2: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
2: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
4: Labuan FM, suara bersisir anda. Hai, kepada mereka yang baru saya mendengarkan Labuan FM, terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai peneman pagi anda. Terima kasih juga yang berada kekal di 103.7 bersama-sama kami daripada pukul 6 pagi tadi. Dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okay? Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami menerusi RTM Klik Muat Turun Sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang diuar-uarkan sebentar tadi, yang mana kita akan berlintas langsung di Studio Mini Labuan FM dari aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan bersempena dengan Borneo Arts Festival 2026, yang mana kita akan bersama-sama rakan penyampai DJ Raaf dalam ruangan Semang Santai. Dan juga kabarnya ada tetamu iaitu pempamer dari Semenanjung, dan pastinya anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Labuan FM, Facebook Labuan FM. Dan nampaknya rakan saya di sana sudah pun bersedia. Raaf, silakan.
5: Baik, terima kasih Kai di Konti Labuan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sejahtera, selamat pagi, salam Borneo Arts Festival. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Dan edisi ke-13 Borneo Arts Festival terus menjadi wadah dalam mengangkat kekayaan

0: saksi live di Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Baik, untuk edisi Sembang Santai kita pada pagi ini, dan sekali lagi kami akan membawakan seorang lagi tetamu yang akan bersama-sama dengan saya, Raf, untuk pagi ini, iaitu Cik Nur Syamimi Nasuha binti Rosli, pemamer Ecoprint Rumah Batik Manjung Pera. Assalamualaikum Cik Nur Syamimi.
1: Waalaikumsalam Jiraf.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Merupakan hari ketiga kita bersama-sama ya menerusi Borneo Arts Festival. Dan yang mana difahamkan Nur Syamimi, Cik Nur Syamimi merupakan wakil dari pempamer Ecoprint Rumah Batik Manjung Perak.
1: Betul.
0: Saya kena sebut betul tu kan?
1: Betul.
0: Sebab bunyi sebenarnya asalnya rumah ya.
1: Rumah. Rumah. Perak jadi rumah.
0: Rumah. GH katanya. GH. Tebal sikit. Kalau-kalahnya kena betul ya. Rumah Batik Manjung Pera. Selamat datang kami ucapkan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Studio Mini Labuan FM untuk hari ini. Baik, serba sedikit. Mungkin Cik Nur Syamimi boleh kongsikan tentang karya yang dibawa untuk dipamerkan bersama dengan Borneo Arts Festival ini. Silakan.
1: Okey, untuk kali ini, untuk Borneo ni, kami dari Rumah Batik bawakan Ecoprint, iaitu satu teknik yang menggunakan daun semula jadi yang ada di sekitar rumah kita, seperti contohnya daun jati, lemuni. Kalau di Perak kita buat nasi ulam,
0: daun tu
1: dan digunakan menggunakan teknik kukus untuk dijadikan seperti motif batik.
0: Kalau daun apa namanya tadi?
1: Daun lemuni.
0: Lemuni.
1: Kalau daun di Perak lemuni buat nasi ulam.
0: Daun lemuni, kalau kita Anin dah tahu apa sebutannya. Kalau kali yang ada yang tahu sekarang Anin, dapat cuba kongsi-kongsi, komen saja dekat live Facebook dan juga live TikTok. Daun lemuni. Baik. Dan itu merupakan apa kita panggil tu?
1: Cetak.
0: Cetak.
1: Mencetak

0: 7 minggu. Jadi belum lagi ada kesempatan. Tak apa, hari ini hari ketiga, anda masih lagi boleh datang menyaksikan, meninjau sendiri reruai yang ada dibawakan oleh pempamer sama ada di Labuan dan juga luar Labuan. Dan ini merupakan salah satu karya yang dibawakan lah ya.
1: Yeah.
0: Dan apakah inspirasi utama di sebalik karya yang dipamerkan ini? Dan apakah cerita yang ingin disampaikan kepada okay. para pengunjung ni, bagaimana pengalaman Cik Samimi sendiri?
1: Okey, inspirasi kita adalah untuk kelestarian alam lah sebenarnya. Sebab kalau batik yang semula yang kita tahu selalu, kita selalu

0: Dan mungkin ini merupakan pengalaman pertama juga Cik Syamimi datang ke wilayah Persekutuan Labuan.
1: Ya, betul.
0: Ah, ini mungkin boleh kongsikan sedikit.
1: Okey, alhamdulillah selama kita tiga hari.
0: Tiga tahun.
1: Macam nak lama sekali ada harapan ni. Okey, tiga hari kita di sini macam sambutan tu amat menggalakkan lah sebab
0: alhamdulillah
1: ramai masih tidak tahu apa tu ekoprint. Masih saya kena terangkan dari A sampai Z macam mana proses, mana sebab benda ni masih baru di di Malaysia lah kita katakan. Kalau di luar dia dah tahap global, tapi ini kita baru masukkan ke Malaysia lah. Okey. Kalau kita katakan macam mana pengalaman saya sangat berhargalah kerana ini pertama kali kami jejakkan kaki ke Labuan. Yeah. Okey, dapat berkenalan dengan sahabat-sahabat dari Borneo.
0: Betul.
1: Yang dapat berkongsi ilmu lah kita katakan. Yeah. Bershare-share kan.
0: Ya, berkongsi ilmu. Sebab kita faham dalam menerusi BAF ini sendiri, Borneo Arts Festival ini, kita dapat menyaksikan pelbagai karya-karya seni unik. Betul. Daripada pempamer yang lain. Ya. Bukan sahaja batik. Betul. Tetapi banyak karya seni yang lain, seni lukis.
1: Betul.
0: Dan sebagainya. Ya. Dan dari situ juga kita mengambil peluang untuk mencari ataupun mengambil sedikit pengalaman-pengalaman daripada ada pempamer yang lain.
1: Betul.
0: Kan manalah tahu kan.
1: Ada dapat inspirasi
0: yang baru pula untuk menghasilkan satu karya yang baru. Baru pula di ekoprint ini. Ya. Baik, itu dia perkongsian sedikit. Kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama-sama dengan kami menerusi Sembang Santai Studio Mini Labuan FM Borneo Arts Festival kembali selepas ini.

0: Baik, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi Sembang Santai Studio Mini Labuan FM bersempena dengan Borneo Arts Festival edisi ke-13. Dan hari ini kami bersama-sama dengan seorang lagi pempamer dari Ecoprint Rumah Batik Manjung Perak. Betul sebutan saya?
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Dah betul dah boleh. Dan bersama-sama dengan saya sekarang ini Cik Nur Syamimi Nasuha binti Rosli. Merupakan wakil daripada Ecoprint. Dan sebenarnya kita dah berkongsi sedikit, mungkin ada yang baru saja bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada anda kerana terus mengikuti menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Hari ini merupakan hari ketiga kita berkampung bersama dengan Borneo Arts Festival edisi ke-13 di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Dan kita nak tahu juga Cik Syamimi, mungkin ada perbezaan daripada segi inspirasi, pendekatan ataupun pengaruh budaya antara penggiat seni di Semenanjung dengan penggiat seni di Borneo ini yang mungkin Cik Syamimi nampaklah sepanjang berada dalam festival ini.
1: Okey, perbezaan yang jelas yang saya nampak dari segi motif lah. Kalau di Semenanjung mungkin lebih kepada Melayu klasik, lebih kepada flora. Betul. Tapi kalau batik di Borneo ini lebih kepada flora and fauna. Lebih banyak menggunakan haiwan-haiwan yang ada
0: Di alam Borneo. semula jadi
1: seperti penyu lah, burung enggang, begitulah saya rasa. Itu paling ketara perbezaannya.
0: Itulah antara perbezaan yang kita dapat saksikan, perbezaan di antara budaya di Borneo dan juga di Semenanjung. Tapi sebenarnya itu satu peluang yang baiklah untuk kita saling mengenali budaya masing-masing, kan?
1: Betul.
0: Cik Syamimi. Dan sebab kalau tadi tak kesempatan sangat kita nak tengok hasil daripada Ecoprint ini sendiri, mungkin Cik Syamimi boleh tunjukkan kepada para penonton yang menonton kita sekarang ini di live Facebook dan juga TikTok. Apa hasil yang sempat dibawa untuk dipamerkan bersama dengan PAF ini?
1: Okay.
0: Silakan.
1: Okey, karya batik selalunya kita dengar sinonim dengan pakaian lah. Tapi kami juga menghasilkan produk daripada tekstil kain batik itu. Kita menghasilkan beg. Seperti ini, kita menggunakan motif daun ni ialah daripada daun jati.
0: Tapi ini adalah motif daun jati.
1: Guna daun jati. Tapi saya ada cari juga daun jati di Labuan. Tapi mereka kata tak ada.
0: Tak ada?
1: Tak ada, hanya di Semenanjung. Jenuhlah cari juga, tak ada untuk
0: memang
1: nak
0: cari, cuba cari
1: habis cari lah. Dah pusing dah, satu
0: memang
1: Labuan tak ada. Jadi susahlah nak jumpa di sini. Lepas tu selain daripada bag, kita ini kita buat posh bag. Okey, kita gunakan yang ni gunakan daun eucalyptus ataupun kita panggil kayu putih. Begitu kalau
0: kayu putih
1: daun kayu putih. Daun dia berbau wangi macam kalau kita tahu florist ada guna daun yang bulat-bulat untuk cucuk di bunga. Yang bukit tu.
0: Okay. Bukan yang dibuat daripada minyak kayu putih ke, bukan ni? Bentar-bentar dia kayu putih ya. Bukan
1: ni. Minyak kayu putih tu daun dia. Daun dia. Ini daun dia lokal kan. Ini panggil eucalyptus. Warna dia, perbezaan warna dia yang menghasilkan lebih gelap warna dia adalah sebelum kita buat susunan daun itu, kita gunakan ada rendaman iron oxide.
0: Itu untuk
1: mengekalkan, fixkan color dia supaya benda ini
0: dia betul
1: tahan dekat kain. Boleh dibasuh juga. Tahan lama seperti batik, kita boleh basuh, cuci kalau kotor-kotor kan. Kekal lah kita
0: baik. Dan lagi ini, kita apa lagi
1: kita
0: yang ada?
1: Ini clutch bag. Ini dibuat daripada kulit pure leather. Betul-betul pure leather. Okay, ini
0: jadi kalau ini memang tak cepat rosak lah.
1: Tak cepat rosak.
0: Jadi hasil daripada yang ini pun sama juga menggunakan daun.
1: Daun jati.
0: Daun jati.
1: Tapi tengok perbezaan
0: bukan
1: warna.
0: Bukan daun simpur ke tu? Bukan lah. daun lemunia tadi lah.
1: Daun bukan jati ni kalau selalu kita dengar orang buat perabot. Dia punya batang kayu
0: yang
1: tu.
0: Jadi daunnya tu yang diambil.
1: Macam ini adalah kain sutra, kain pasang sutra. Ini kami guna Ni guna daun jarak.
0: Kita buka dulu, buka. Kita nak tengok coraknya, ha, keseluruhan. Ha, baru kita nampak ya. Jadi inilah hasil yang disusun kan.
1: Inilah daun lemuni yang kita cakap buat nasi ulam.
0: Yang mana ini?
1: Yang yang
0: oh, ini daun lemuni.
1: Daun lemuni. Bunga dia sangat cantik.
0: Lemuni ni
1: bentuk
0: Kalau kita jadikan dia ulam, dia rasa macam mana? Ada min-min tak?
1: Tak, rasa tak macam ulam lah.
0: Pahit?
1: Tak.
0: Oh, macam tak. Dia biasa je lah.
1: Okay. Ulam. Kalau bunga dia cantik, bunga dia warna purple. Tapi kalau kita buat teknik ni, dia akan dapat kuning. Tapi dia menjadi cantik bentuk
0: ada
1: dia.
0: Ada jugalah dihasilkan. Boleh, maksudnya boleh digunakan juga bunganya. Untuk, yeah. Baik.
1: Kalau bunga yang jati pun boleh.
0: Yang ini apa pula?
1: Ini daun daun jati.
0: Oh, ini daun jati. Oh,
1: pucuk maksudnya dia.
0: Maksudnya dia ada kecil dan ada besar, juga ya.
1: Ada sebesar boleh kalau satu daun tu boleh hasilkan kalau kita t-shirt sehelai je. Cukup.
0: Oh, dah penuh.
1: Penuh.
0: Oh, baik. Dan ini adalah daun
1: apa panggil?
0: Daun apa?
1: Lemak, saya lupa nama dia.
0: Oh, dia memang bercabang tiga.
1: Dia bercabang tiga.
0: Oh, dia memang bercabang ya. Dan ini adalah
1: kain sutera
0: dan cetakan ini ataupun warna ini adalah warna asli daripada daun itu sendiri.
1: Betul, daun asli. Tengok. Dan takkan luntur, boleh dicuci.
0: Dia takkan luntur, guys. Tengok ni. Ini adalah hasil cetakan pada kain sutera.
1: Tapi kalau tengok kan daun
0: yang ini?
1: Perbezaan dia bila kita tengok daun tu sendiri. Daun jati dia ada warna yang purple sikit, hijau. Kalau hijau dia akan hasilkan begini. Dia jadi ada dua tone color.
0: Dia cantik pula kan sebab dia nampak dia punya outline tu.
1: Nampak urat-urat dia.
0: Urat-urat daun tu dia nampak tengok. Yang ini daun jati. Yang ini tadi tak tahu namanya daun apa tadi. Mungkin KBR saya tahu ni. Puan Afa ni tahu ni sebab dia tahu jenis-jenis daun semua. Ya, sebab dia memang pengumpul daun-daun kering.
1: Macam ni kan. Nampak perbezaan tiga warna.
0: Tengok ni. Di sini nampak ya. Ini cantik kan? Baik. Semua ni adalah daun jati,
1: Jati
0: dan dicampur sedikit dengan daun
1: ada eucalyptus juga ni.
0: Baik. Inilah dia. Okey, dah ini nampak kan? Inilah hasilnya.
1: Kita hasilkan topi juga. Topi ni boleh dua side.
0: Boleh. Cantik. Dia ada dua corak yang kita boleh gunakan.
1: Dan corak dia takkan sama dengan orang kalau kita pakai one and only.
0: Itulah keunikan dia sebenarnya yang dihasilkan oleh Eco Print tadi. Baik. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya.
1: Betul. Banyak lagi.
0: Cik Syah Mimi kalau nak tahu
1: Kena datang
0: ke Perak. Jangan jauh sangat juga tu. Kita ada lagi masih dekat sini. Jauh sangat dia nak bawa dulu sama. Kita ada lagi sehingga ke petang ini.
1: Betul, sampai petang 5.
0: Sampai pukul 5, Cik Syah Mimi akan berada di Reruai Eco Print di Aras 2 ini. Jadi masih lagi berkesempatan nak tengok sendiri, datanglah. Sebab dia bukan sahaja sebab dah dimaklumkan tadi bahawa setiap hasil printing tu dia mempunyai hasil corak yang berbeza.
1: Corak yang beza.
0: Iya. Baik, kita nak tahu juga Cik Syah Mimi pendapat Cik Syah Mimi sendirilah. Bagaimana platform Borneo Arts Festival ini dapat membuka peluang kepada para penggiat seni dari seluruh Malaysia untuk berkongsi karya kan, untuk pandangan juga.
1: Pada pandangan saya lah kan, platform macam Borneo Art Festival ni sangat membantu kami macam sebagai satu jambatan untuk kita berkenek dengan orang Borneo,
0: berhubung
1: dengan orang Borneo kan. Kalau selama ni kita berkenal di media sosial saja kan, sekarang kita boleh mengenali dan kita boleh buat juga.
0: Betul. Okay? Dia lebih dekat lah
1: lebih
0: kan.
1: Kita boleh merasa pegang semualah. Peluang, dan dia peluang besar untuk Eco Print di Malaysia juga sebab kita baru lagi di Malaysia, tak banyak lagi Eco Print yang menghasilkan Eco Print. Jadi kita nak kita boleh kembangkan lagi
0: pasar ini kan. Mungkin sebelum ini pernah tak menyertai acara-acara sebegini ataupun mungkin pameran-pameran sebegini?
1: Ada juga kami kami pernah sertai sampai ke Vietnam juga. Okay, jadi kami boleh travel. Kami juga sediakan workshop. Kalau yang nak mau belajar, boleh pelbagailah kami sertai pameran.
0: Jadi kalau okey, kalau kita lihat disebabkan Cik Syamimi kita pernah pergi sejauh ke negara Vietnam, sebab itu negara luar, dan pastinya di negara Vietnam sendiri ada corak-corak batik ataupun mungkin batik hasil batik mereka sendiri ataupun karya seni mereka sendiri. Apa yang Cik Syamimi boleh apa saksikanlah di antara perbezaan di dua negara ini, Malaysia dan juga Vietnam, ada hasil yang sama ke ataupun macam mana?
1: Untuk yang ni sebabkan saya masih baru. Yang pergi ialah foundernya. Foundernya tak dapat datang sebab
0: Okey, baik-baik. Tak apa. Okay. InsyaAllah selepas ini mungkin kalau ada ruang lagi kita akan bersama-sama dengan owner ataupun foundernya sendiri untuk mengetahui lebih lanjut lagi ataupun mungkin ada ruang yang para pendengar penonton kita untuk berhubung dengan Ecoprint ini secara dalam talian ke ataupun macam mana boleh ataupun nak datang ke Manjung Perak ke
1: boleh cari kami.

Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Raf dari Studio Mini Labuan FM bersama dengan Borneo Arts Festival 2026 bertempat di aras 2 Dewan Convention Ujian Nakungan Labuan. Okey, dan kita akan kembali lagi ke lokasi kira-kira pada pukul 11.15 pagi nanti. Okey, kan seronok tengok dekat sana kan. Ada kain yang dicetak menggunakan daun tau. Jadi jika anda nak saksikan, bolehlah lihat ke reruai-reruai pempamer yang ada di sana. Okey, kembali selepas ini terus dengarkan Labuan FM. Suara pesisir anda.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Yes, Salam Padian, menceriakan pagi anda. Sekarang sudah pukul 9.50 minit pagi. Nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda. Terima kasih kerana awal pagi tadi pukul 6 sudah pun mendengarkan kami. Jadi pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okay? Dan sebelum itu sedikit makluman lah, yang mana gangguan frekuensi 89.4 MHz. Jadi kami memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Jadi anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 103.7 MHz dan yang paling mudah dengarkan kami menerusi RTM Klik Muatiran sekarang kena ia betul betul percuma. Mana bunyinya gisis-gisis tu kan? Tukar terus ke frekuensi kami yang satu lagi. Okey, jalon dipajal. Walaupun orang kata munda majal nda belureh, tapi kali ini terpaksalah jangan dipajal, terus ke 103.7 MHz. Baik, selepas ini anda akan ditemani dengan DJ Reha Dudidam Dudidam menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang nanti dan 10 pagi. Sebentar saya lagi kita akan singgah sekejap ke Nasional FM untuk dengarkan berita dunia 10 pagi. Jadi sampai di sini saja saya menemani anda. Salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
2: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
2: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
2: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
2: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
2: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
2: DJ Shima,
1: DJ Fias,
2: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
2: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Proton Saga Kalabu.
1: Wait, apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kadai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, siapnya barang.
3: Labuan FM, suara pesisir Anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir.

Baik, itu dia daripada Iqmal Nora dengan lagunya Pandang-Pandang membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua. Anda bertemankan saya hari ini, Reha, yang akan berkeudara menerusi segmen variasi sehingga pukul 3 petang. Okey, hari ini 27 September 2026, hari Ahad. Selamat berhujung minggu untuk anda semua, kan? Hujung minggu yang santai ni, mungkin ramai yang ambil peluang untuk berehat. Ada yang mungkin hari ni datang jalan-jalan di Borneo Art Festival, kan? Hari ni hari terakhir, ya? Aha, jadi mana yang belum pergi lagi, yang belum check-in lagi di BAF 2026 ni, masih sempat lagi nak datang hari ni. Sama-sama orang kata kita meriahkan lagi sambutan Borneo Art Festival 2026, okey? DJ-DJ dan rakan-rakan Labuan FM pun ada kat sana di studio mini Labuan FM. Jadi, sana kamu kasih meriah-meriah lagi. Ha? Ada dua orang tunggu kamu sana. Okey, kalau saya pula hari ini akan teman anda semua menerusi segmen variasi. Semalam kita dah ada di lokasi. Jadi, hari ini giliran saya pula duduk diam-diam di konti. Jadi, terus turn on radio anda. Saya akan teman anda sehingga pukul 3 petang. Apapun, terus kan sokongan anda, terus support kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jom hujung minggu ni saya nak hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik di Labuan FM. Kita nak dengarkan selepas ini lagu daripada Maldini featuring Hezron Atmosfera. Ini dia, Goyang Bahu dalam variasi.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah. Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Baik, Laban FM, suara pesisir anda. Kembali bersama-sama saya, Reha, di sini. Okey, ini ada satu makluman dan hebahan untuk anda semua berkenaan dengan gangguan siaran Labuan FM di frekuensi 89.4 MHz. Yang mana sekarang ni kita di Labuan FM sedang mengalami gangguan siaran sementara yang tidak dapat dielakkan di frekuensi tersebut. Apapun, pihak teknikal sedang berusaha untuk pulihkan semula perkhidmatan secepat mungkin. Anda masih boleh mendengarkan siaran Labuan FM di satu lagi frekuensi kita, 103.7, ataupun di aplikasi RTM Klip pun boleh juga. Kami memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Terima kasih atas sokongan dan kesetiaan anda terhadap kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Baik, sekarang ni dah pukul 10.33 minit pagi, yang mana baru nak sarapan, baru nak cari makan. Selamat menjamu selera untuk anda. Kita biasalah kan, hujung-hujung minggu macam ni, lewat sikit sarapannya kan. Brunch terus katanya. Kena pula sekarang ni ada sambutan Borneo Art Festival kan, di Dewan Convention Ujana Kewangan. Memang banyak jual-jual kat sana. Ada macam-macam juadah. Di luar tempat parkir kereta di UK tu pun ramai peniaga-peniaga kita berjual. Jadi bolehlah kita support-support dulu peniaga kita. Kita berkongsi rezeki dulu kan. Apa yang penting juga untuk peniaga-peniaga kat luar sana, kalau boleh sediakanlah makanan, minuman yang berkualiti sesuai harga, supaya pelanggan pun puas hati, supaya sama-sama orang kata apa, dapat keberkatan dalam mencari rezeki, insyaAllah. Amin. Okey, lepas ni saya akan kembali semula. Kita nak berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik di Labuan FM. Jadi tentunya dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfai.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.

Baik, 10.47 minit pagi. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, dalam Variasi. Okey, hari ini 27 September, hari Ahad, merupakan hari terakhir untuk Borneo Art Festival 2026 yang bertempat di Dewan Convention Ujana Kuangan. Yang tak sempat nak datang lagi, boleh datang hari ini. Ada pelbagai pameran interaktif yang datang. Dari Sabah pun ada, dari Semenanjung ada juga, tak ketinggalan dari Labuan sendiri. Pelbagai lagi pengisian menarik menanti anda. Studio Mini Labuan FM pun ada kat sana ya. Kita ada buat uji bakat suka-suka, game show untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Nak karaoke, suka-suka untuk yang suka menyanyi pun boleh. Kita sediakan hadiah untuk anda. Tapi untuk pengunjung-pengunjung yang datang awal dan bertuah saja. Nak hadiah, datang cepat-cepat. Okey? Juga ada lagi slot Sembang Santai bersama-sama tetamu istimewa yang seterusnya untuk hari ini. Sebentar lagi tepat pukul 11.15 minit pagi, dari lokasi kita ada seorang lagi artisan dari Sabah, dari LESIBS Art, iaitu Hena Art dan Face Printing, yang akan bersama-sama dengan rakan setugas kita di lokasi, DJ Diana, dalam ruangan Sembang Santai dari lokasi sempena sambutan Borneo Art Festival 2026. Jadi anda kena terus setia bersama-sama kita di Labuan FM. Nantikan perkongsian dalam Sembang Santai selepas ini di jam kedua dalam segmen Variasi. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengarkan lagu dari Amir Masdi, Kita Nak Terbang ke Borneo. Jadi ini dia daripada Amir Masdi, Terbang ke Borneo.

0: Fumasi. Laman FM.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
2: betul?
1: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
3: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM.

variasi. Variasi.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Lamuan FM, suara pesisir anda.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Hai, Papa. Ada pun ada.
1: Hai, Abang.
2: Hai, Akil. Maaflah, Baba lambat sikit datang ambil Akil.
0: Kenapa Baba lambat hari ini?
2: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi, Alhamdulillah, sekarang dah okey. Jom kita balik.
0: Jom, Abang. Panas betul cuaca hari ini, kan, Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
2: Amboi, nak es krim lah tu. Tak apa, nanti bawa belanja. Ha, kalau ia pun nak cepat, sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
0: Tengok kiri kanan, Baba.
2: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
0: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
1: Tahu tak? Tengok kiri anak, tak boleh.
2: Oh, bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
0: Baik, Papa. Akil ingat tu.
1: Abang hati-hati ya.
3: Hiburan berinformasi. 8FM.

0: kawasan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.
2: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Bang. Komen, Rap.
4: Abangnya ya?
3: Okey.

0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 11.15 mini pagi, masih lagi bertemankan saya menerusi segmen Variasi. Okey, seperti yang saya dah wawarkan sebentar tadi, yang mana kita akan berlintas langsung dari studio mini Labuan FM yang berlokasi di Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan bersempena dengan Borneo Art Festival 2026. Kita nak bersama-sama rakan penyampai kita di sana, DJ Diana, dalam ruangan Sembang Santai, dan juga akan bersama-sama tetamu istimewa kita, pasangan kembar Sazlin dan Sazwin, artisan dari Sabah, Mural Twins Viral. Ha, jadi jom kita dengarkan dari lokasi dalam ruangan Sembang Santai Studio Mini Labuan FM. Silakan DJ Diana.
1: Baik, terima kasih DJ Reha daripada Konti Labuan FM. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih yang terus bersama-sama mendengarkan Labuan FM dan juga bersama-sama di studio mini Labuan FM yang ketika ini berada di Ujana Kewangan Labuan di Aras 2, ya, sempena Borneo Arts Festival 2026, dan hari ini merupakan hari ketiga. Jadi untuk tahun ini, seperti yang pendengar sedia maklum, ya, Borneo Art Festival untuk edisi ke-13, ya, dan dengan tema Harta Pusaka Borneo, Warisan yang Menyatukan. Hari ketiga kami berkampung di Aras 2 ini, Ujana Kewangan Labuan, dan pasti banyak pengisian, ya, sempena buff ini selama 3 hari. Selain daripada tarian kreatif Borneo, tingkah geru battle, okay, ada rekan fashion national, kostum kreatif, persembahan artis jemputan pameran juga ada, dan pasti banyak reruai yang ada di Aras 2 ini. Jadi untuk kalau nak tahu apa yang menarik yang ada sebenarnya Borneo Art Festival ini, boleh datang, ya, ke Ujana Kewangan Labuan. Hari ini hari terakhir, dan sampai malam kami akan berada di sini, ya. Jadi macam biasa, kan, seperti kemarin juga dan pagi tadi yang sempat dikongsikan oleh DJ Raf, okay, ada rakan pempamer sempena buff, tapi kali ini agak unik. Kalau anda dapat saksikan live di Facebook, merusi TikTok Labuan FM, mesti anda wow, sama je orang sebelah saya ni, kan, sebelah kiri saya pun dengan kanan ni sama, mereka ni kembar sebenarnya. Jadi hari ini saya bersama-sama dengan tetamu kita, merupakan artisan daripada Sabah, iaitu Sazlin dan juga Sazwin, daripada Lesip Art, ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi sebelum tu nak tanya juga, kan, ini merupakan kali pertama ke apa ke udara di studio Mini Labuan FM?
2: Sebenarnya yang Labuan FM ni first time.
1: First time.
2: So agak nervous sikit lah.
1: Agak nervous sikit.
2: Live lagi.
1: Lah. Boleh jalan, kan?
2: Sikit lah. Sikit.
1: Yelah, kalau boleh buat banyak content dekat TikTok, kan, mesti sudah biasa. Betul. Tu.
2: Selalunya pergerakan je. Kalau bercakap ni, muted content. Kali ni bercakap macam awkward sikit lah.
1: Dapat kita santai-santai sekejap ni. Jadi sebelum tu mau tahu jugalah, kan, adakah ini merupakan kali pertama menyertai Borneo Art Festival ni, atau sebelum ni pernah sudah datang?
2: Sebenarnya tahun ini tahun ketiga sudah kami join.
1: Tahun ketiga?
2: Ya, yang first time kami join, kami adalah exhibitor. Kami exhibitor, tapi kali kedua sama yang sekarang kami buat service face painting untuk kanak-kanak dan teenagers warga Labuan. Begitu.
1: Wah, okey. Tapi sebelum kita bercerita lebih panjang lagi, mau berkenalan dululah, kan? Mesti
2: boleh.
1: Kita punya pendengar ataupun rakan-rakan kita di Facebook, di TikTok, nak tahu jugalah, kan, Sazlin dan juga Sazwin ni berasal daripada mana, kan? Dan berbangsa apa?
2: Kalau dibilang asal tu, kami punya beliau lelaki orang Tawau, bangsa Kokos Iranun. Kalau sebelah mamak pula, Dusun Brunei. Ya. So kiranya macam mix sudahlah.
1: Mix and match. Okay, saya sebenarnya dari tadi saya sebut nama kan, Sazlin, tapi saya tak tahu mana satu sebenarnya. Jadi yang mana satu? Sazlin yang mana satu?
2: Cuba teka.
1: Kayang ni Sazlin. Kasih tersalah.
2: Saya Sazlin.
1: Okay, ini Sazlin. Ini Sazwin.
2: Yeah.
1: Okay. Kak saya boleh panggil Lin Win.
2: Lin
1: boleh?
2: Win, adik kakak boleh. Pun boleh.
1: Adik kakak?
2: Iya, adik kakak pun
1: jadi,
2: boleh.
1: Jadi, mana satu kakak?
2: Saya kakak.
1: Okay, yang ini kakak, yang ini adik.
2: Yeah.
1: Okay. Jadi, berasal beliau lelaki itu asalnya daripada Tawau lah. Jadi, beliau perempuan asal dari
2: orang KK, Papar, orang Kawang.
1: Papar. Ya,
2: Papar. Kawang.
1: Di saya orang Papar juga tahu.
2: Oh iya. Mungkin jarang lah kita berjumpa kan. Busy.
1: Itulah, jadi satu kampung lah kita
2: kali
1: juga
2: lah
1: kan.
4: Sekali keluarga.
1: Mana tahu kan?
4: Nanti
1: kita cerita.
2: nanti kita selidik.
1: Okey, tapi kan mau tahu jugalah sebab tadi kan sempatlah sembang-sembang dengan Win dengan Lin. Mereka ni bukan lahir di Malaysia.
2: Iya kan? Ke?
1: Jadi mungkin boleh kongsikanlah.
2: Sebab IC kami 91 bukan IC. 12.
1: Okey. Jadi lahirnya tu di mana?
2: Kebetulan parents kami dia sambung study di USA.
1: Wow.
2: Amerika Syarikat kita. Jadi kebetulan kami terlahirlah di situ.
1: Jadi tapi mereka sebenarnya orang Malaysia.
2: Ya, orang Malaysia.
1: Cuma lahirnya di luar negara.
2: Betul.
4: Yeah. Ada dua surat lahir kami.
1: Ada dua surat lahir.
4: Malaysia sama US.
1: Wah.
2: Yes.
1: Okay, jadi itu yang dapat dikongsikan sedikit lah mengenai diri Lin dan juga Win.
2: Betul.
1: Jadi kita terus saja nak berkongsi mengenai Le Sips Art. Betul. Tapi bolehkah bagi tahu dulu kenapa namanya Le Sips Art ini?
4: Le Sips tu Sips kan siblings. So mau kasih etching sikit, kasih edgy kan, kasih Sips saja.
2: Le Sips.
4: Siblings betul.
2: Kita pendekkan.
1: Begitulah. Itulah sebenarnya di sebalik makna di sebalik nama Le Sips Art.
2: Yeah. Yes.
1: Okey. Jadi boleh kongsikan sedikitlah kan tentang hasil seni yang ditampilkan di Borneo Arts Festival kali ini. Jadi sejak bila dan adakah mengikuti mana tahu ada ambil kursus ke dulu kan ataupun lain-lain yang boleh dikongsikan.
2: Kalau dibilang bawa hasil seni itu tiada sebab kami ini actually mural specialist. So kami punya karya mostly di
4: bangunan.
2: Dinding, bangunan. So kami tak dapat bawa
4: bangunan
2: hasil tu pergi sini. So
1: tak
2: kami
1: dapat dibawa bangunan
2: tak dapat bawa tu bangunan pergi sini. Terlalu berat.
1: Betul.
2: Tidak buat ferry. So jadi kami bawa kami punya seni tu. Kami buat servis untuk kita lukis pula di muka orang. Begitu.
4: Comel-comel
2: painting muka orang gitu.
1: Jadi mungkin lepas ni adalah di antara muka-muka kami akan kena conteng.
2: Ya, kan? Betul. Lepas ni.
1: Okey. Jadi seperti yang Lin sempat bagi tahu tadi, sudah ini tahun ketiga lah sudah kan menyertai Borneo Arts Festival ni. Okey, jadi apa yang sebenarnya menjadi inspirasi lah kepada hasil seni yang dihasilkan tu, khususnya yang mempunyai elemen budaya dan juga entiti Sabah.
2: Kalau mengikuti kami pihak bidang yang mural punya arts kan, kami kiranya inspirasi tu kami datang daripada klien lah. Sebab lain bangunan, lain kedai, lain dorang punya team, lain tema lain kedai. Macam ada restoran, anu. Tapi yang bestnya di Sabah tu,
4: Borneo
2: khasnya, kita bangga dengan kita punya culture. So dorang banyak terapkan unsur-unsur Borneo dalam design, mural dorang. Jadi kami pun excited lah mau design. So kita punya idea bercampur dengan klien punya idea. So bergabung begitulah dia punya inspiration.
1: Okey, jadi setakat ni klien-klien Lin dengan Win ni adakah di dalam Sabah ataupun di luar Sabah pun ada?
2: Mostly kami punya klien Sabah, tapi kami ambil satu Sabah lah. Sikit Tawau, Sempurna. Macam hampir satu Sabah kan kita.
1: Hampir satu Sabah,
2: hampir kita cover. Ya. Cuma pedalaman tu belum lagi. Pedalaman. Belum masuk. Ya. Labuan kami ada buat satu.
1: Ada buat satu, ha?
2: Di homestay. Ya.
3: Oh, city homestay. City
2: homestay. Gitu. Kalau mau tengok orang-orang Labuan, kalau mau tengok hasil mural kami di situ.
1: Ya. Jadi kalau di luar Labuan, setakat ni belum ada lagi?
2: Setakat ni belum ada lagi. Rezeki. Ada banyak yang reach out, cuma belum lagi hasilnya belum sampai ke sana lah.
3: Ya, tapi kalau ada peluang, memang kami mau pergi lah.
1: Ya. Betul. Okey, jadi untuk menghasilkan satu hasil seni tu biasanya mengambil masa berapa lama? Kalau di bangunan selalu memang buat di bangunan lah kan, hasil mural tu biasanya berapa lama tempoh boleh siap?
2: Dia bergantung dengan saiz dinding,
3: design
2: sama location lah begitu. So kalau dinding dia kecil,
3: macam begini
2: around 1-2 hari boleh siap sudah. Okay. Tapi kalau di berskala besar mungkin akan ambil masa lama sikit.
1: Berminggu-minggu juga pernah.
2: Pernah jelah berminggu kalau yang projek besar.
1: Oh, kalau yang besar betul lah.
2: Yes.
1: Tapi kan apa cabarannya lah kan bila melukis mural ni? Dia mesti ada yang mesti akan ada cabarannya lah.
2: Of course, mesti ada.
3: Bila-bila kita ni gegel-gegel, kan? Tapi fizikal tidak sama dengan lelaki. Ramai juga heran lah kenapa perempuan dua orang ni buat kerja lelaki ni kan.
2: Tapi kalau sudah minat kan macam mana? Yeah. Tapi salah satu cabaran dia, kalau kerja tu kita buat di luar, outdoor, sebab kita terdedah cuaca dengan panas, dengan lainnya hujannya, so terpaksa delay. So kita kena adjust kita punya jadual lah based on the condition of the weather kan. Kalau indoor best, ada aircon.
3: So, boleh buat sampai malam.
2: So santai, ya begitu. Sama selain tu kalau berskala besar kita terpaksa panjat scaffolding. Naik skylift. So menguji kita punya keberanian lah dari segi itu.
3: Lalu bergegar kaki.
2: First time kita join kan bergegar juga. Tapi lama-lama kita sudah biasa. So maksudnya lain
3: new
2: project,
3: challenge.
2: New challenge for us.
3: Scaffolding, skylift pun sebab kami dapat project yang besar, dapat peluang lah.
2: So unlock new skill, new experience.
1: Betul.
2: Semua tu.
1: Itu sebenarnya menambah orang kata pengalaman.
2: Betul.
1: Dan kita belajar daripada pengalaman tu kan. Jadi mungkin kalau sebelum ni daripada gayat sampai hilang suara saya.
2: Sekarang tutup mata pun tidak.
1: kalau saya terus terang lah, kalau tempat tu tinggi betul, saya tengok bawah lutut kita yang rasa begitu.
2: Macam morba aja kan.
1: Betul. Okey. Jadi itu sedikit cabaran lah yang dikongsikan ya, bukan mudah tau. Sebab saya sempat tengok kan kamu punya TikTok, dia sampai di ceiling pun kamu lukis juga kan. Tapi yang bestnya tu, tapi apa yang best sebenarnya yang menarik perhatian kita menengok TikTok dorang ni, dorang tunjukkan hasil lepas dorang siap menarik tau.
2: Betul.
1: Dorang siap menari lagi. Dia mesti menari. Sudahlah kembar, cumil lagi tu kan. Okey, jadi mungkin saya yakin ramai yang mesti mau tahu apa TikTok dorang ni. Mungkin ada yang belum tahu. Sebab saya tahu memang sudah viral kami video. Okey, tapi mungkin ada yang baru saja yang pernah melihat Lin dengan Win ni, mungkin boleh bagi tahu dorang lah. Apa kamu punya TikTok atau selain TikTok tu ada lagi kah, macam Facebook kah, Instagram kah?
2: Mostly kami punya klien asal daripada TikTok lah semua. Memang sangat membantu. Selain TikTok kami ada IG. Sama juga nama dia adalah Sips Art. Begitu. Tapi dia punya di IG kami post mau kepada gambar-gambar hasil. Tapi kalau di TikTok kami mau kepada yang macam
3: trend-trend zaman now.
2: Kami ke trend-trend.
3: Apa-apa yang up sekarang kan. Kita tengok apa yang trending.
2: Untuk naikkan engagement. Sebab kalau macam kita upload melukis saja orang tidak tengok, engagement tidak banyak. So cara kami tarik engagement tu, kita serapkan entertainment dalam kita punya video.
1: Betul.
2: Jadi ramai orang muda, orang berumur pun boleh nampak kita punya hasil.
1: Betul-betul. Okay. Sebab kadang-kadang kan kalau kita kasih tengok sejak video dia begitu, dia mungkin kurang menarik perhatian. Tapi bila orang tengok, wow, menarik.
2: Jadi orang belum tengok, orang lompat ada sudah.
1: Betul-betul. Itu sebenarnya salah satu tarikan untuk orang kata supaya lebih ramai akan view kita punya konten kan. Okey, sebenarnya ada lagi soalan lain. Tapi kita berhenti seketika. Kita berehat sekejap. Saya pun ada banyak lagi semua tanya ni. Okey, jadi untuk pendengar pendengar Labuan FM dan untuk semua yang berada di Ujana Kewangan Labuan, ya, sebenarnya sembang santai di studio mini Labuan FM Borneo Art Festival ketiga ni, kami akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, okey?
2: Minum-minum dulu.
1: Minum dulu.
2: Kopi-kopi dulu.

0: Baik, itu dia lagu lagu yang orang kata sekarang ni kalau kita pergi mana-mana kita selalu dengar lagu itu, Teh Hijau, lagu daripada Tulus, kan? Ha, lagu tu bukan kamu ada kan juga?
1: Baru je.
0: Kan?
1: Minggu-minggu lalu.
0: Itulah. Okey, kembali lagi dalam Sembang Santai di Studio Mini Labuan FM yang ketika ini kami berada di Aras 2 Ujana Kewangan Labuan dan saya bersama-sama dengan Sazlin dan juga Sazwin daripada Le Sips Art, merupakan artisan Sabah yang melukis mural di seluruh Sabah. Tapi sempena Borneo Art Festival ni mereka melukis di muka. Sebab sebenarnya kemarin lagi saya pergi tempat kamu kan, aduh penuh, penuh betul di sana. Tengok kamu dah pun sibuk ni melukis-lukis ni. Jadi belum berkesempatan lagi kan. Saya tengok wow, ramainya peminat.
2: Banyak peminat-peminat cilik.
0: Betul. Okey, baiklah, apa tadi kita sudah bercerita kan, mengenai sedikitlah kan, mengenai mural ni, lukisan ya, juga pengalaman. Jadi bagaimana pula ya dengan perkhidmatan hasil seni yang dilakukanlah. Jadi adakah mereka ni kena tempah awal? Sebab selalu memang kena tempah awal kan, sebab takut mungkin tarikh yang mereka mahu tu tidak available ke, atau macam mana prosesnya lah.
2: Dia itulah, itulah macam selalunya kami punya engagement ni mau kepada di TikTok. Kami punya klien banyak jumpa kami di TikTok. So kita dulu dorang direct dulu di WhatsApp. Kita bincang-bincang harga dulu. Kalau okey semua baru kita
1: site visit dulu.
2: Site visit tengok tu tempat
1: condition
2: dulu.
1: Condition tu tinding.
2: Tengok tu tempat, baru kami buat anggaran harga. Kalau semua okey, baru kita tetapkan tarik. Sebab kalau kita kalau belum confirm kita tetap tarik, macam mana kan tiba-tiba dong cancel. Jadi kita tetapkan tarik, baru kita ikut susunan. Sebab macam bulan depan full sudah, alhamdulillah, full book. So pindah lagi ke bulan 11. Kalau orang tanya lagi ada available bulan 11 lagi. Begitu. Itu kami punya jadual lah, bila kami free baru kita buat orang punya project.
0: Okey, mau tahu juga kan Lin dengan Win ni, adakah sepenuh masa melukis ni saja, lukis mural ni, ataupun ada kerja yang lain lagi?
2: Alhamdulillah, this is our
1: full-time job. Our own company lah.
2: Lesis Art nama company.
1: Dia kira macam kontraktor, tapi kami kontraktor cat bangunan. So yang kelebihannya kami boleh cat kosong sama cat melukis juga lah.
0: Jadi kalau macam mau minta cat-cat rumah boleh juga lah.
1: Semua boleh.
0: Jadi bagaimana dengan sambutan pengunjung lah kan terhadap hasil seni sepanjang festival ni? Apakah rekaan yang paling orang cakap yang paling banyak orang request sepanjang Borneo Art Festival? Sebab tadi kan saya bagi tahu ramai.
2: Yang kalau perempuan, yang budak-budak perempuan, orang Muslim minta yang bunga-bunga,
1: rainbow. Yang lagi paling famous Spiderman
2: paling famous kan, musim-musim jalan sekarang betul. Semua orang menjadi Spiderman.
0: Betul.
1: Joker lagi.
2: Joker pun banyak. Joker ya, betul ya, ya.
0: Hello Kitty ada kah?
2: Ada juga.
0: Peminat Hello Kitty.
2: Nanti kita singgah.
0: Okey, jadi kalau macam sekarang kan Lin dengan Win kan berada di studio mini. Jadi kamu ada bawa pembantu kah lagi?
2: Iya.
0: Untuk bantu lukis. Berapa orang kamu datang sini nih?
2: Kami datang 4 orang. Ada 2 standby kami di sana menjaga booth. Sementara kami di sini lah.
0: Jadi dorang melukis juga?
2: Iya, dorang kami semua, punya. Ya, kami semua lepasan UMS.
1: Degree holder.
2: Degree holder UMS. So yang kami bawa ni semua yang memang ada asas seni.
0: Macam tu.
1: Kami ambil course teknologi seni visual.
0: Jadi 4 orang kamu ni memang semua pun
2: alumni.
0: Dan ada kebakaran untuk melukis ni lah.
2: Iya, basic tu semua adalah.
0: Jadi kalau macam yang kamu lukis mural di bangunan tu, kamu dua saja kah? Dorang pun ada juga?
2: It depends on dinding. Itulah kalau kita
1: empat orang
2: sempit kita menyelit-menyelit. Kalau ada proyek besar baru kita panggil tim. Yeah. Kalau macam kecil kami dua orang sajalah.
0: Maksudnya kalau macam kamu dua orang boleh buat, kamu buat kamu dua orang. Jadi dua orang tu kira macam part time begitu.
2: Ya, part time. Ada juga full time satu orang. Dia memang sentiasa bersama kami. Dialah yang ambil video kami.
1: Dialah PA dia juga yang buat anu sama-sama.
2: Ya, so itulah ada kami punya PA khas begitu.
1: Multitasking.
0: Dia multitask, dia boleh ambil video,
2: dia boleh lukis, dia pun boleh multi talented.
0: Jadi kalau daripada segi bahan-bahan yang kamu guna ialah kan cat kan. Adakah susah untuk kamu dapatkan jenis-jenis catnya tu kalau di Sabah?
2: Ada kami punya supplier.
0: Ada supplier.
2: Ya, tapi kami mostly pakai jenis yang waterbase lah, memang cat rumah. Ya, bukan yang biasa-biasa punya, sebab kita mau quality kan.
0: Betul.
2: So yang mostly kita pakai yang waterbase, yang jenama-jenama yang memang dikenali ramai kontraktor lah,
0: yang diyakini lah.
2: Ya, yang diyakini pasti berkualiti. Begitu.
0: Okay, jadi mau tahu lah juga kan sebenarnya Lin dengan Win ni menceburi bidang ini daripada umur kamu berapa?
1: Dari sekolah rendah juga lah.
0: Dari sekolah rendah. Ya. Maksud kamu dua ni memang minat melukis daripada
1: dari sekolah rendah lagi. Kami ni di sekolah bertanding melukis-melukis poster.
0: Oh, begitu.
2: Itu je kami join.
1: Kalau bukan dia nombor satu, dua berlawan.
2: Berlawan je kami ni.
0: Kamu ni berlawan sesama sendiri.
2: Iya.
0: Astaga. Jadi kalau bukan yang kakak nombor satu, adik nombor dua.
2: Iya.
1: Kalau dia nombor dua. Dia tengok tema.
2: Iya.
0: Okey, jadi biasanya yang kepakaran kau lah kan, jawabkan. Oi, kau lagi betul kan? Keluar pula. Jadi biasa kakak ni kan, dia punya tema, dia paling suka tema apa ni kakak ni?
1: Dia ni suka landscape.
0: Landscape
1: bunga-bunga,
2: painting
1: punya style lah. Kami dua punya style ni memang jauh beza. Dia ni mau kepada semi realistik kan. Landscape
2: yang mainan warna.
1: Kalau saya ni jenis yang illustration, doodle, main dengan lain.
0: Oh, minat dari segi minat dia ada berbeza di situ lah.
1: Ya, memang jauh habis.
0: Oh, jauh habis.
2: Nampak saya kembar kan tapi personality lain-lain juga tu.
0: Tapi yang begitu sebab dia masing-masing punya minat dia walaupun kembar tapi mesti ada minat yang berbeza. Yes. Dia tak mesti semua sama kan. Dan kan kalau korang mungkin perasan apa perbezaan dorong dua ni sebenarnya? Dia ada beza tau. Kan. Cuba kita tanya rakan-rakan kita di TikTok ni. Apa ni? Wah, banyak peminat lawak-lawak ni dia bilang. Betul. Saya pun tengok dorang, oi cantik pada orang ni. Jadi mungkin siapa? Kita bagi adik lah kan.
2: Ini sudah warna satu sudah.
0: Boleh bagi tahu apa sebenarnya perbezaan kamu dua ni supaya orang senanglah mau mengenal mana yang kakak, mana adik.
1: Kalau dari segi personality ni, dia introvert sikit.
0: Introvert.
1: Sebenarnya lah. Dia macam yang saya ni terlampau hyper.
0: Friendly
1: habis ya. Kalau dia ni dia ada
2: bertempat.
1: Saya tidak bertempat.
0: tapi kalau sih dengar macam kakak ni banyak cakap.
1: Ya, saya ni kalau yang begini ni saya nervous sikit. Behind the camera.
0: Oh, macam tu.
2: Sebab kita ni pandai cakap lain-lain, Mbak. Apa yang kita pikirkan kan lain yang keluar. Jadi dia kena dengar saya bercakap dulu baru dia sambung. Begitu.
0: Dia backup sih lah.
2: Iya, tukang backup konon.
1: Tukang support.
0: Okey, tapi kan tadi saya sempat tanyalah kan. Saya tengok apa beza? Biasanya kalau kembar dia ada beza tau. Untuk kita kenal lah. Okey, mana yang kakak, mana yang adik. Okey, tadi sempat saya tanyalah kan sama si Lin, apa beza? Diorang dua-dua ada lesung pipit tau. Tapi bilangnya lesung pipit yang kakak ni lagi dalam, dia bilang.
2: Dalam kan? Sikit lah.
0: Dalam sikit. Cuba dulu kasih zoom dulu mukanya. Coba tengok, kasih zoom. Apa beza diorang dua ni? Kasih zoom dulu, tengok lesung pipitnya.
2: Konon lah.
0: Nampak kan bezanya? Jadi kalau mau tahu, yang kakak ni lesung pipitnya dalam sedikit, yang adiknya ada lesung pipit juga. Tapi yang penting sama-sama cantik, sama-sama manis.
2: Anugerah dari ibu bapak kami.
0: Alhamdulillah.
1: Itu makeup nih. Ini filter.
2: Sekarang ini filter.
0: Tapi jujurnya saya tengok ini bukan filter. Kan? Saya tengok real sendiri. Okey, baik. Yang terakhir lah sebelum kita mengakhiri Sembang Santai kan. Pagi ini, apakah harapannya terhadap perkembangan seni seperti hasil seni ini, okay, khususnya dalam menarik golongan muda untuk mengenali dan menceburi bidang seni kreatif dan juga mungkin apa perancangan lah selepas ini?
2: Untuk harapan kami, sudah semestinya kita mau hasil seni ini makin berkembang sampai ke luar Borneo lah. Kita punya apa ni, Borneo Pure Culture, kita punya seni di bawah bayu ni makin berkembang sampai di luar.
0: Betul.
2: So untuk anak-anak muda, hopefully kami punya berjaya ni, kita punya berjaya ni boleh open their minds untuk mencuba dorang punya skill tu. Kalau yang suka melukis tu, dorang tidak takut mencuba.
1: Jangan tapuk.
2: Benar tahu kan kamu punya bakat tu akan menjadi kamu punya full time job. Kena asah lagi kamu punya bakat lah sampai kita determine lah. Kalau kita betul-betul mau, kita boleh mencapai itu kerjaya. Terutamanya bagi yang seni ni, kita mau kita punya seni di Sabah ni makin maju.
0: Betul. Okey, jadi perancangan mungkin selepas ini.
2: Perancangan
0: adakah mana lah tahu kan? Okey, sekarang buka di Sabah kan? Mana tahu ada perancangan mau buka di luar Sabah? Mana tahu mau buka di luar negara kan?
2: Wow.
0: Kamu punya company itu?
2: Kalau ada peluang, memang kami mau berkembang sampai ke luar Sabah lah. Kita try di Semenanjung dulu. Kalau ada rezeki, kita keluarkan lagi kita punya company ini ke luar negara. Hopefully.
0: Semoga hopefully, terus
2: sukses.
0: Amin. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk Lin dan juga Win sudi luangkan masa di Studio Mini Labuan FM.
2: Terima kasih juga kerana memanggil kami,
1: menjemput
2: kami ke Radio
1: Labuan FM.
0: Ya, terima kasih. Jadi jangan lupa sekali lagi kepada anda, kalau nak tengok hasil lukisan mereka ni, boleh pergi ke tadi TikTok apa tu?
2: Lesips Art. Ada ke caption ni? Don't forget to subscribe. Begini ya, klik here to subscribe.
0: Ya, jangan lupa follow. Okay, jadi terima kasih untuk rakan-rakan Facebook juga yang mengikuti kami secara live dan juga rakan-rakan TikTok. Ya, terima kasih. Oh, TikTok sana, sini Facebook. Okay, jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda, dan kita akan kembali bersama-sama dengan DJ Reha di Konti Labuan FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Diana dari lokasi bersempena dengan Borneo Arts Festival 2026. Sebentar lagi pukul 2 petang, kita akan kembali lagi ke lokasi untuk kita ikuti slot sembang santai yang seterusnya. Jadi siapa tetamu yang akan bersama-sama petang nanti, sama-sama kita dengarkan, okey? Mana yang belum hadir, mana yang belum datang, jangan lupa datang untuk memeriahkan lagi Borneo Arts Festival 2026. Hari ini hari terakhir bertempat di Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Ada pelbagai pameran dan juga pengisian menarik menanti anda. Okey, macam biasa tepat pukul 12:30 hari nanti, kita nak singgah sebentar di bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita ikuti warta ringkas bersama-sama rakan penyampai kita. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat juga, waktu maksudnya solat fardu zuhur hari ini 27 September 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12:12 tengah hari. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda. Saya akan kembali lagi di jam yang seterusnya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, suara persisir.

12 tengah hari bersama sama saya Rohani Haramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran Borneo Arts Festival BAF 2026 terus membuktikan peranannya sebagai wadah utama dalam mengetengahkan kepelbagaian seni, budaya dan warisan Borneo menerusi penglibatan aktif pempamer tempatan serta luar negara. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, Datuk Seri Rudi Awah berkata, BAF 2026 memberi impak positif kepada pengusaha tempatan untuk memperluas pasaran produk kreatif mereka ke peringkat lebih tinggi. Usahawan dari daerah Pitas hadir membawa hasil keluaran tempatan ke Labuan. Sebagai wakil rakyat, beliau gembira melihat kejayaan usahawan mempamerkan produk sendiri di platform berprestij itu. Katanya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pitas ketika ditemui pemberita. Sementara itu, manfaat penganjuran BAF 2026 turut diakui oleh para peserta pameran yang menganggap festival berkenaan sebagai pemangkin penting dalam mempromosikan seni tempatan. Peserta pameran dari Labuan, Puasa Tamin alias Sitamin menyifatkan festival itu sebagai peluang keemasan bagi persatuan tempatan memperkenalkan serta mengembangkan seni anyaman tradisional kepada khalayak. Penyertaan antarabangsa turut memeriahkan suasana apabila peserta dari Brunei Darussalam, Umi Zati Bazila Zakaria memuji penganjuran konsisten festival itu. Menurut beliau, BAF merupakan platform terbaik buat penggiat seni Brunei mempamerkan keunikan karya mereka di Labuan. Selain pameran kraftangan dan seni visual, BAF 2026 turut disemarakkan dengan pelbagai pengisian menarik termasuk persembahan seni kebudayaan, pertandingan tarian, peragaan fashion, bengkel seni serta aktiviti interaktif bersama pengunjung. Program Jelajah Belia Rukun Negara JBRN 2026 menjadi platform golongan belia meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap 5 prinsip Rukun Negara menerusi pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman. Inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN dengan kerjasama Sekretariat Rukun Negara Kolej Matrikulasi Labuan KML turut memberi penekanan terhadap pembentukan nilai integriti jati diri serta penghargaan terhadap kepelbagaian masyarakat. Pengarah Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional JPNIN Suraya Wen berkata pelbagai aktiviti dirangka bagi membantu peserta memahami, menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Di Labuan, program selama 2 hari itu disertai 102 pelajar KML dengan penglibatan hampir 30 fasilitator. JBRN 2026 menyasarkan penyertaan 4,500 mahasiswa daripada 15 institusi pengajian tinggi di seluruh negara dengan pelaksanaan program dari Mei hingga Oktober tahun ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang hujan dan malam ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Variasi di Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Penyakit mengangkat darjat dan menghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada satupun musibah, yakni cobaan yang menimpa seorang Muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derjatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Islam mengajar umatnya bersabar di atas setiap ujian yang dilaluinya. Allah mendatangkan ujian kepada seseorang dalam pelbagai bentuk, antaranya kesakitan untuk mengangkat derajat atau kedudukan seseorang di sisi Allah. Allah mendatangkan musibah atau ujian dalam bentuk kesakitan juga bertujuan untuk menghapuskan dosa seseorang. Orang yang ditimpa musibah seperti penyakit akan digugurkan segala dosa, seperti dedaun berguguran, kecuali dosa besar seperti dosa syirik. Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu musibah, yakni penyakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunnya. Moga kita bersabar dengan setiap ujian musibah mahupun penyakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kematian merupakan satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sama ada dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan mengejut. Allah taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Jangan pendengar sekalian, apabila seorang telah tiba ajalnya, maka tidak dapat diundurkan ataupun dipercepatkan walaupun sesaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-34, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, yakni tempoh tetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula mereka didahulukan. Ya, pendengar sekalian, kematian mengejut merupakan antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, min iqtirabis sa'ah wa an yazhara mautul fujaa'. Maksudnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mengejut. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksudkan dengan kematian mengejut? Baginda bersabda yang maksudnya, mati mengejut adalah satu kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, akhir kalam, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kematian dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, yaitu Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah bagi kami dengan sebaik-baik kesudahan, dan janganlah engkau tamatkan ke atas kami dengan seburuk-buruk kesudahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Festival 2026 kembali bergemar. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Variasi. Variasi.

Baiklah Puan FM, suara pesisir anda sekarang sudah pun pukul 12.32 minit tengah hari dan anda masih bertemankan saya Reha dalam segmen Variasi. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga, jadi terus setia bersama-sama Labuan FM. Saya akan terus teman anda juga sehingga ke jam yang terakhir dalam ruangan Bollywood nanti. Okey, dah masuk tengah hari ni. Dah makan ke belum tu? Hari ni akak kita tak masak katanya. Nak pergi jalan-jalan, pusing-pusing di Borneo Art Festival. Sana pun macam-macam makanan dijual. Dari makanan berat, nasi-nasi, goreng-goreng, sampailah ke dessert pencuci mulut pun semua ada, kan? Tapi janganlah datang tengok makanan je akak, kan? Datanglah kunjungi penggiat-penggiat seni kita yang mempamerkan pelbagai hasil tangan mereka yang cantik-cantik semua. Ada yang datang dari Sabah, dari Brunei, Semenanjung pun ada. Labuan pun tidak ketinggalan. Jadi jom sama-sama kita support mereka. Okey, geng-geng Labuan FM pun ada di studio mini Labuan FM ketika ni. Kita ada game show, nak nyanyi pun boleh kan. Request je nak nyanyi lagu apa, nanti DJ-DJ kat sana bagi minus one untuk anda. Sama-sama kita meriahkan lagi Borneo Art Festival 2026. Jadi sambil-sambil tu jom kita nak dengar lagu lagi. Ini dia untuk anda dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga. Pukul 12.48, minit tengah hari dah sekarang ni. Anda masih lagi bersama-sama saya, Reha. Tentunya dalam segmen Variasi. Menerusi dua frekuensi kita, macam biasa 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ha, kita ada dua frekuensi. Tapi sekarang ni, frekuensi 89.4 MHz tu sedang mengalami gangguan sementara. Jadi anda boleh dengar di frekuensi 103.7 sahaja buat sementara waktu ini. Jangan risau, pihak teknikal akan berusaha secepatnya untuk pulihkan semula siaran di frekuensi tersebut. Okey. Tapi zaman kan dah moden sekarang ni. Semua di hujung jari. Tinggal ambil je telefon pintar anda tu, buka je aplikasi RTM Click. Kat mana-mana anda berada, masih boleh dengarkan suara-suara kami di Labuan FM. Okey. Jadi mana yang belum lagi muat turun tu, boleh muat turun sekarang secara percuma. Aplikasi RTM Click betul-betul percuma. Lepas ni dalam ruangan seterusnya, kita ada ruangan apa? Kita ada ruangan muzik untukmu. Macam biasa hujung minggu kita ada ruangan muzik untukmu, yang mana kita nak putarkan lagi koleksi lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Pelbagai lagu dengan pelbagai genre. Tapi sebelum tu, macam biasa, seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita nak ikuti dulu utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali menemani anda untuk jam yang terakhir nanti di Labuan FM.

Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.

0: pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata, Maskat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Nasional FM. Kembali bersiaran bersama-sama 8 FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, Haiji, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan yang terbaik untuk anda.
4: Music untukmu, hiburan terbaik untuk anda. Labuan FM.

Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

0: Hollywood di Labuan FM. Jangan terjebak untuk menyebarkan berita palsu. Sebarang penyebaran berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pastikan anda semak dulu sebelum sebar. Jika membaca sesuatu siaran yang menarik dan ingin berkongsi dengan rakan lain, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan siaran tersebut. Setelah dapat kepastian, barulah berkongsi dengan rakan yang lain. Ingat, semak dahulu sebelum kongsi melalui laman web sebenarnya.my. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Labuan FM.

Hiburan untuk anda, masih lagi setia bersama-sama saya Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi, masih berada di frekuensi yang sama, masih setia menemani kita sehingga sekarang sudah pun pukul 2.06 minit petang. Alhamdulillah, cuaca pun kalau diintai dari luar jendela konti ni, sekitar Tanjung Taras ni, cuaca nampaknya sangat baik kan. Jadi mungkin ada di antara anda yang tengah jalan-jalan di sekitar Ujana Kewangan memeriahkan Borneo Art Festival untuk hari terakhir hari ini, setahun sekali sahaja kan. Jadi insyaAllah mudahan ada kesempatan, ada rezeki kita jumpa lagi untuk BAF 2027 untuk edisi ke-14 pula. Okey, dan jangan lupa untuk hari ini, hari Ahad, macam biasa kita ada slot ataupun ruangan Bollywood, lagu-lagu Bollywood lah kan, semestinya lagu Tamil pun boleh, mana tahu ada yang nak dengar lagu Tamil. Apa

0: Baiklah Puan FM, suara persisir anda masih lagi setia bersama-sama saya Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi menemani sehingga sekarang sudah pun pukul 2.14 minit petang. Okey, sebelum kita dengarkan koleksi lagu-lagu seterusnya dalam ruangan Bollywood ni, seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kita nak bersama-sama dulu dengan rakan kita dari lokasi DJ Fias dalam ruangan slot Sembang Santai. Sekali lagi bersempena dengan Borneo Art Festival 2026 yang berlintas langsung dari Dewan Convention Ujana Kewangan. Turut bersama-sama DJ Fias ketika ini, Puan Jumili yang merupakan artisan dari Sabah, Nissan Enterprise yang bergiat aktif dalam seni anyaman. Jadi tanpa membuang masa, kita dengarkan perkongsian dalam slot Sembang Santai Labuan FM bersama-sama DJ Fias. Silakan DJ Fias.
1: Baik, terima kasih DJ Reha di Konti Labuan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan siaran Labuan FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 MHz ataupun di 89.4 MHz. Dan anda juga sebenarnya boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Dan sekarang ini juga kami sedang bersiaran langsung menerusi laman TikTok Labuan FM dan juga menerusi Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, untuk makluman anda yang sedang mendengarkan siaran Labuan FM, kami masih lagi sebenarnya berkampung di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan bersempena dengan Borneo Art Festival 2026. Dan sebagai makluman juga, penganjuran Borneo Art Festival tahun 2026 adalah penganjuran kali ke-13. Dan alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir yang pastinya kami membawakan yang kata terbaik untuk anda menerusi lintas langsung di studio mini Labuan FM. Dan sedikit gambaran juga ingin saya kongsikan kepada anda. Okey, kita baru saja selesai tadi bersama-sama dengan kata peminat-peminat setia dan juga pendengar-pendengar Labuan FM yang hadir sendiri di studio mini ini untuk sama-sama terlibat menerusi aktiviti dan juga pengisian yang kita bawakan di studio mini Labuan FM. Kita ada dance challenge, kita ada karaoke challenge juga. Okey, dan semestinya ini antara program dan juga aktiviti yang kami laksanakan untuk mendekati lagi pendengar dan juga peminat setia Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, berbalik kepada pengisian program Borneo Art Festival 2026 yang diadakan bermula 25 hari bulan lagi sehinggalah ke hari ini yang merupakan hari terakhir. Dan semestinya banyak pameran-pameran dan juga artisan-artisan daripada Sabah, Sarawak, ada dari Indonesia, dari Brunei Darussalam, juga dari Semenanjung Malaysia, di seluruh Borneo kita bawakan bersama-sama dengan anda menerusi program Borneo Art Festival 2026. Dan ini sebenarnya memberikan ruang kepada penggiat-penggiat seni khususnya di Borneo ini untuk membawakan dan juga memperkenalkan produk yang mereka hasilkan sendiri dan kata diwar-warkan kepada peminat-peminat seni khususnya. Dan juga yang menjadi tumpuan pada hari terakhir hari ini adalah pertandingan akhir ataupun finale untuk pertandingan tarian kreatif dan juga tingkah geroh yang diadakan pada malam ini. Jadi kepada anda yang mungkin dah pun berjaya mendapatkan tiket malam konsert akhir Borneo Art Festival 2026, tahniah, kita akan jumpa pada malam ini. Baiklah, saya tidak kesorangan di studio mini Labuan FM pada ketika ini dan bersama-sama dengan saya kita ada Puan Julini daripada Nissan Enterprise, berasal daripada Kota Belud, dan bersama-sama dengan saya membawakan produk yang akan diperkenalkan oleh beliau sendiri, iaitu produk berasaskan seni anyaman. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi apa khabar Puan?
2: Baik.
1: Baik. Jadi Puan, hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan produk yang dibawakan oleh Puan, ya, iaitu produk seni anyaman, betul?
2: Ya, betul.
1: Okay. Jadi sebagai permulaan mungkin Puan boleh ceritakan nama Puan, berasal dari mana. Ya, silakan.
2: Okay. Nama saya Julini Winti Kinsab dan saya berasal dari Kampung Podas, Kota Belud.
1: Okay. Jadi sudah berapa lama sebenarnya berkecimpung dalam kata seni anyaman ni, Puan?
2: Sudah beberapa tahun, tepatnya lebih 10 tahun lah.
1: 10 tahun?
2: Lebih 10 tahun. Bergiat secara aktif lah.
1: Baik.
2: Tapi sebelum-sebelum ni pun sudah belajar daripada mama bapa lah. Yeah. Sebab ini warisan turun temurun.
3: Wow, menarik. Ah, okay. Yeah. Dan juga mungkin Puan boleh kongsikan juga. Okay, di sebalik kata ini merupakan warisan turun temurun, yeah, mungkin ada di antara mereka yang mungkin tidak berminat walaupun itu adalah warisan daripada ibu bapa mereka sendiri. Tetapi kalau Puan sendiri, mengapa Puan memilih dan juga ingin meneruskan seni anyaman ini, Puan?
2: Sebenarnya kami dari kecil sudah terdedah ataupun melihat ibu bapa sudah membuat kerap tangan lah, berasas daripada rotan. Sebab rotan ni sangat banyak di kawasan kami, terutamanya di hutan rimba lah. Sebab besar kawasan hutan kami, jadi rotan ni ada yang ditanam dan ada yang tumbuh sejarah semula jadilah. Bila masa sekarang saya terpikir bahwa kita perlu meneruskan warisan ataupun seni anyaman rotan ini yang kita dapat ataupun kita belajar daripada ibu bapa kita untuk generasi yang akan datang. Sebab pada saya anyaman rotan ini adalah satu seni yang sangat-sangat bagus, sangat unik dan juga mendapat tempat di para
3: peminat lah, terutamanya
2: peminat kerap tangan lah, terutama di negeri kita, di negeri Sabah, dan juga ada di Semenanjung juga.
3: Baik, sebenarnya bertepatan dengan konsep dan juga tema yang dibawakan oleh penganjur Borneo Art Festival tahun 2026 ini, iaitu Harta Pusaka. Jadi saya boleh kira sebenarnya produk seperti seni anyaman seperti yang Puan katakan tadi, ini adalah merupakan warisan turun-temurun. Ianya sebenarnya juga satu harta pusaka dan juga hazanah yang perlu kita pelihara sehingga ke hari ini, Puan.
2: Perlu kita jaga dan perlu kita teruskan.
3: Perlu kita teruskan semestinya.
2: Generasi akan datang dan supaya mereka pun dapat mengenali, dapat menghayati lah seni warisan daripada turun-temurun
3: ini. Iya. Baik, satu persoalan juga saya ingin tanyakan kepada Puan berkenaan dengan produk yang Puan bawakan ini. Untuk menghasilkan satu anyaman, sebab saya tengok ada perbezaan di sini. Ada bahan yang digunakan, mungkin boleh kongsikan apa antara dua bahan yang digunakan ini?
2: Yang ini adalah bakur rotan, dan semuanya adalah daripada rotan.
3: Rotan
2: saga yang sudah diproses seperti inilah, supaya untuk memudahkan kita mengenyam dan lebih kelihatan kemas lah. Kalau dari zaman ataupun tahun-tahun sebelum ni, sebelum ada kilang untuk memproses rotan saga ni, kita buat secara manual lah, yang kita proses sendiri.
3: Proses sendiri.
2: Sendiri, dan itu memakan masa yang lama. Sebab kita ambil dari hutan, lepas itu kita bersih, kita belah dan kita proses. Tapi sekarang ni ada beberapa tempat ataupun kilang yang kita boleh ambil terus dengan ini, dan kita tinggal mengenyam untuk menjadikan dia bakur rotan yang macam ni lah.
3: Dan ada satu lagi produk mungkin, bahan yang berlainan.
2: Yang ini pula adalah bakul plastik.
3: Plastik, okay.
2: Dan ini mudah sangat kita dapatkan di kadai-kadai ataupun di kadai yang menjual bahan seperti inilah.
3: Okay.
2: Dan ini sebenarnya ini adalah satu produk yang barulah.
3: Produk baru.
2: Ini bukan turun temurun. Ini bukan warisan daripada ibu bapa ataupun nenek moyang. Dia sebenarnya kita dapat daripada kadai-kadai yang daripada
3: dia
2: luar negara.
3: Membalut kotak dengan sebenarnya.
2: Dia lebih bukan. Dia sebenarnya dia ada jenis-jenis.
3: Oh, ada jenis dia.
2: Yang itu lebih keras. Ini lebih lembut.
3: Oh, ini lebih lembut.
2: Ini lebih lembut. Okay.
3: Jadi dua bahan ini digunakanlah untuk menghasilkan bakul rotan dan juga bakul seperti inilah, Puan. Okay. Jadi saya ingin tanyalah, sebab memandangkan ianya merupakan menggunakan dua bahan yang berbeza, dari segi cabaran untuk menghasilkan, yang mana lebih mencabar untuk menghasilkan?
2: Sudah semestinya yang bakul rotan.
3: Bakul rotan.
2: Bakul rotan, sebab seringkali kami kehabisan stok. Jadi kalau yang ini dia sentiasa ada.
3: Ah, okay. Dari segi stok tu, kalau macam baku rotan, di mana dapatkan bahan?
2: Kalau saya beli dari kilang di Negeri Sembilan,
3: okay.
2: Di Seremban. Jadi makan masa yang lama lah untuk sampai ke tempat di Sabah ini, dan kos dia pun agak tinggi lah berbanding dengan yang
3: ini. Okay. Plastik. Dari itu dari segi kos lah dengan cabaran dari segi kos juga, kemudian untuk mendapatkan bahan mentah ini juga. Jadi kita lihatlah di sini sebenarnya untuk menghasilkan satu bahan ataupun produk ini sebenarnya bukannya senang seperti yang kita lihat. Anda perlu mencuba sendiri untuk menghasilkan, contohnya seperti baku rotan ini yang orang kata lebih mencabar sebenarnya berbanding dengan yang plastik. Dari segi untuk mendapatkan bahan juga, ini juga satu cabaran sebenarnya untuk kita dapatkan bahan, sebab kalau macam yang baku plastik ini mungkin lebih senang untuk mudah didapati. Okey, dari segi inilah kan puan, kita mau cerita mengenai dengan produk yang puan hasilkan ini. Di mana kita boleh dapatkan produk ini? Kalau di Kota Bulut mungkin ada tempat spesifik, mungkin ada kedai ataupun ada kios, macam mana?
2: Kita kalau di Kota Bulut, terutamanya di Kota Bulut, kita boleh mendapatkan produk ini di tamu mingguan Kota Bulut pada hari Ahad, setiap hari Ahad, dan boleh juga kita dapatkan di Pekanbaru, sana pun banyak yang menjual produk macam ni, dan di boleh menempat terus dengan kami lah usahawan di Kota Bulut. Sebab saya rasa usahawan Kota Bulut ini lebih kepada produk yang anyaman rotan dan anyaman bakul begini, dan ada juga yang daripada kulit kayu lah, semua dari sana.
3: Baik. Apa-apa pun kepada anda yang mungkin berpeluang untuk datang ke Ujung Nakuan bersempena dengan Borneo Art Festival 2026 ini, jangan lupa untuk anda sokong produk-produk kraftangan yang dibawakan. Ada yang daripada Borneo, ada daripada Semenanjung, dari Brunei Darussalam, juga kita ada bawakan untuk anda rasai dan juga lihat sendiri bagaimana produk ini sebenarnya secara lebih dekat, dan juga pastinya untuk menghasilkan satu orang kata produk itu mengambil masa yang lama. Kita nak tahu dari segi dua bahan yang berbeza ini, satu plastik, satu juga daripada rotan ini. Kalau rotan, berapa lama ambil masa untuk hasilkan? Dan kalau plastik, berapa lama?
2: Kalau rotan, dia kalau yang contohnya produk begini, dia boleh siap dalam satu hari.
3: Satu hari. Okay.
2: Kalau yang begini, dia 4 jam boleh siap.
3: Oh, okey. Dalam 4 jam boleh siap. Yeah. Tapi yang uniknya saya tengok, sebab di bakul yang plastik ni, dia ada juga menggunakan dua warna. Jadi untuk menghasilkan tu, adakah perlu dilakar dulu corak itu ataupun buat kita sudah tahu terus macam mana dari segi corak ni?
2: Tidak perlu dilakar.
3: Tidak perlu. Oh,
2: kita buat, kita kan sudah biasa sudah begini.
3: Faham?
2: Jadi dia macam
3: dia automatik lah tu
2: puan ya. Timbul di pikiran kita buat corak begini macam ni. Nah, kita hanya ikut corak yang kita mau.
3: Oh, okey. Jadi sebab tengok kalau anda boleh tengok sekarang ni di live Facebook dan juga TikTok, bagaimana sebenarnya corak ni dihasilkan, ada perbezaan. Tengok ada hitam di sini, kemudian ada pink di sini kan. Jadi pattern ini sebenarnya kalau yang sudah biasa mungkin dia boleh corakkan dengan mudah ya. Tapi kalau mungkin yang beginner ataupun yang baru mau mula, mungkin dia perlu susun dulu satu-satu pun ya sebelum menghasilkan.
2: Yang asas dia tidak payah corak lah.
3: Oh, tidak payah bercorak. Mungkin boleh guna satu warna saja.
2: Betul, betul.
3: Yang penting kita tahu macam mana dulu untuk menyusun sebenarnya nyaman tu. Okey, menarik. Baiklah, apa-apa pun kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini menerusi Sembang Santai Studio Mini Labuan FM. Dan kita nak berhibur dengan sebuah lagu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan lagi Studio Mini kita selepas ini menerusi Studio Mini Labuan FM Suara.

0: Baik, anda kembali menerusi Sembang Santai di Studio Mini Labuan FM bersama dengan Borneo Art Festival 2026. Jadi kepada pendengar-pendengar kita, anda sebenarnya masih lagi berkesempatan untuk datang dan menyaksikan sendiri apa yang menarik menerusi penganjuran Borneo Art Festival 2026 yang pastinya pada tahun 2026 adalah penganjuran kali ke-13. Okay. Dan saya masih lagi bertemankan tetamu kita hari ini, Puan Julini daripada Nissan Enterprise. Jauh kita bawakan daripada Kota Belud, membawakan produk beliau iaitu produk seni anyaman. Okay. Sebelum tu kita mau tanya jugalah Puan, difahamkan Puan belajar menghasilkan baku rotan ini daripada warisan turun-temurun lah. Ya. Tetapi adakah pernah mengikuti mana-mana kursus ataupun memang sendiri sahaja yang dari awal mulanya sehingga ke sekarang ini buat sendiri? Macam mana?
1: Yang seni anyaman rotan ni memang saya belajar daripada ibu bapa lah. Mm-hmm. Tapi diperkukuhkan lagi, diperkembangkan ilmu oleh Perbadanan Kerap Tangan Malaysia, Cawangan okay. Sabah, dan narik. Saya dah mengikuti dua kali kursus anyaman rotan yang diadakan di Kota Belud.
0: Jadi memang kata kursus-kursus yang diikuti itu lebih orang kata lebih advance lah. Okey, menarik. Jadi orang kata satu inisiatif yang sangat bagus sebenarnya betul. Untuk kalau kita menambah ilmu.
1: Apa itu yang turunan ataupun warisan daripada ibu bapa itu adalah asas.
0: Okay.
1: Asas, dan bila saya mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Perbadanan Kerap Tangan Malaysia, Cawangan Sabah, makin bertambah ilmu dari segi ilmu. Corak dan passion bakulannya.
0: Okey. Ada satu persoalan lah. Mungkin ada pengunjung-pengunjung yang ataupun mungkin sebelum ini yang pernah membeli baku rotan ini. Dari segi sambutannya macam mana Puan? Adakah sambutannya sangat menggalakkan terhadap produk-produk kerap tangan, terutamanya produk seni anyaman ini atau macam mana?
1: Ya, sebenarnya ada peminat yang tersendiri. Anyaman rotan ataupun bakul rotan ada peminat yang tersendiri, dan begitu juga dengan bakul plastiknya, dia pun ada peminat yang tersendiri.
0: Betul, semestinya.
1: Iya.
0: Sebab kalau bagi saya bakul macam yang plastik ini dia sangat mudah sebenarnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuk di lagi satu dia ringan.
1: Iya.
0: Jadi bawa barang pun sangat mudah.
1: Dari segi penjagaan pun dia.
0: Itu saya sebenarnya berminat mau tanya.
1: Iya.
0: Sebab kalau bezalah dengan baku rotan dan juga baku plastik ni, mungkin ada dari segi perbezaan untuk penjagaan. Mungkin Puan boleh kongsikan.
1: Kalau dari segi penjagaan, baku plastik ni dia lebih mudah dijaga. Maksudnya kalau dia basah ataupun terkena kotoran, contohlah kalau makanan tertumpah di dalam dia, kita boleh cuci dia. Boleh cuci dia pakai tisu basah ataupun kita cuci dengan air bersih sajalah.
0: Siram sajalah sikit-sikit.
1: Iya, dia boleh terbuka. Berbanding dengan rotan. Kita lebih berhati-hatilah dalam penggunaan, sebab kalau dia terlampau lama ataupun terlampau kerap terkena dengan air, itu boleh menjejaskan kualiti dia. Maksudnya dia boleh berubah warna lah, dari putih ke hitam, sebab dia terdeda dengan air.
0: Okey, faham. Tadi di awal perbualan kita tadi, Puan ada mention berkenaan dengan bahan ni. Macam rotan Puan dapatkan dari Negeri Sembilan. Kenapa tidak ambil daripada Sabah? Atau mungkin di Kota Belud tu mungkin ada sebenarnya rotan, ataupun mungkin tidak sesuai? Macam mana Puan?
1: Sebenarnya dalam tahun-tahun sebelum ni ada satu kilang di Manggatal.
0: Manggatal, okey. Kilang rotan lah.
1: Iya, kilang rotan. Tapi sekarang tidak beroperasi sudah. Jadi terpaksa ambil dari Negeri Sembilan.
0: Dari luar lah.
1: Setakat ini saya belum tahu lagi ataupun saya tidak pasti sama ada di Sabah dia ada rotan, kilang rotan yang memproses macam ni kah ataupun macam mana. Tapi biasanya yang kilang rotan yang ada di Sabah dia memproses yang untuk yang perabot yang lebih besar lah, maksud saya orang lebih kepada rotan yang tidak berbelah begini yang
0: okay.
1: Untuk yang sofa kah, kursi kah begitu.
0: Oh, paham. Mm-mm.
1: Jadi ada sedikit kesukaran untuk kami lah mendapatkan bahan. Ini di Sabah, jadi terpaksa ambil di Negeri Sembilan.
0: Okey, mungkin berdasarkan pengetahuan Puan lah, rotan ni ada jenis lain ataupun sebenarnya semua sama dan sesuai untuk dihasilkan bakul?
1: Ya, betul. Dia ada size. Kalau yang ini dia 2mm.
0: Okey.
1: Dan ini adalah size yang sangat sesuai untuk dianyam untuk menjadi bakul. Jadi kalau macam kita buat bakul dobi, kita perlu size yang lebih besar daripada ini.
0: Okay.
1: Contohnya kita ambil size yang 2.5.
0: 2.5. Dia besar.
1: Dia besar.
0: Besar sedikit lah.
1: Besar daripada ini. Ini haluslah kira dia yang sesuai untuk yang bakul begini.
0: Okay.
1: Kalau size dia lebih besar lagi, kita ambil yang size yang besar lah.
0: Size yang besar lah. Okay. Menarik juga. Kalau okay, kita mau bercakap berkenaan dengan tempahan lah, Puan. Kalau ada yang ingin berminat lah mau menempah, adakah boleh direct dengan Puan ataupun mungkin ada event-event begini baru dapat buat tempahan ataupun macam mana?
1: Boleh direct dengan
0: boleh.
1: Saya.
0: Di mana kami mau cari itu? Mungkin ada Facebook.
1: Boleh. Ya, ada juga Facebook. Boleh juga apa WhatsApp.
0: WhatsApp dan direct lah terus kepada Puan untuk mendapatkan produk beginilah. Jadi kalau sekiranya anda berminat, okay, terutamanya warga Labuan yang berada di wilayah Persekutuan Labuan bersebenar dengan Bonnie Art Festival ni, Puan Junini ada membawakan produk-produknya di reruai beliau. Okay, anda boleh pergi ke bawah di kawasan luar, ada sebenarnya reruai-reruai yang menyediakan produk-produk yang dibawakan daripada Negeri Sabah. Okay. Dan semestinya produk-produk ini adalah produk yang perlulah kita hargai dari segi penghasilan dan juga pembuatannya, sebab bukan mudah sebenarnya. Okay, ada yang mungkin mengambil masa untuk belajar menghasilkan macam Puan Julini sendiri hampir 10 tahun rasanya, lebihlah 10 tahunnya okay, untuk belajar dan juga menghasilkan produk anyaman ini. Okay, kita mau tahu jugalah Puan, selain daripada orang berminat untuk membeli, mungkin ada juga terutamanya anak-anak muda lah, okay, yang berminat mahu belajar. Okay, mungkin bagaimana? Adakah mungkin Puan Julini terbuka untuk membuat kursus, untuk mengajar, dan juga mungkin ada nasihat kepada anak-anak muda supaya mengekalkan produk-produk seni anyaman dan juga kraftangan ini?
1: Ya, ini sangat-sangat kita gelakan kepada generasi yang muda-muda lah.
0: Baik.
1: Supaya warisan ataupun seni anyaman ini tidak akan terbiar begitu sahaja. Dan saya rasa generasi muda perlu belajarlah untuk kerap tangan, terutama untuk yang anyaman baku rotan. Dan saya rasa kalau yang begini sangat mudah untuk generasi muda untuk belajarlah, sebab bahan dah pun senang kita dapat. Dan masa pun dia lebih singkat daripada yang baku rotan lah, membuat baku rotan. Tapi saya rasa yang baku rotan pun dia lebih unik. Dia ada keunikan sendiri.
0: Ya,
1: dia ada keunikan sendiri. Dia ada keistimewaannya sendiri dan lebih klasik berbanding dengan bakul plastik inilah. Sebab ini dia telah macam biasa saja.
0: Iya.
1: Yang ini jarang orang yang boleh membuatnya. Jadi saya rasa kalau ada anak-anak muda yang ingin belajar anyaman rotan ataupun bakul rotan ini, mungkin boleh boleh berhubung dengan saya.
0: Kan. Jadi kalau sekiranya ada di antara anak-anak muda yang berminat kan, mau belajar sebenarnya muda, mungkin Irwan, Kai mau belajar, sebenarnya boleh. Okey, hubungi saja Puan Julini untuk belajar sendiri, okey, merasai sendiri menghasilkan bakul anyaman ni, sebab orang kata minat tu perlu ada juga sebenarnya. Bukannya terus-terus belajar begitu.
1: Ya, ya, betul.
0: Dia kalau tiada minat, susah juga kan puan?
1: Ya,
0: betul. Dia perlu ada minat untuk menghasilkan produk anaman dan juga produk-produk kraft tangan ini, terutamanya kraft tangan seperti seni anyaman ni.
1: Yeah.
0: Okey puan, kita berbaki lebih kurang 4 minit lagi dah puan ya, dalam kita punya sembang santai ni. Jadi kepada mungkin pendengar-pendengar mungkin ingin mendengar, apakah harapan puan terhadap hasil seni kraft tangan ini supaya sentiasa orang kata dipelihara, sentiasa orang kata mendapat tempat di hati, terutamanya mereka yang meminati produk-produk kesenian dan juga kraft tangan ini pun.
1: Menjadi harapan kepada semua usahawan lah, usahawan terutama usahawan hasil rimba, untuk semua peminat-peminat kraft tangan hasil rimba untuk terus menyokong lah. Terutama dalam acara seperti ini, datang menyaksikan sendiri produk-produk yang kami hasilkan dan kami pasarkan, supaya produk ini tidak akan terbiar begitu saja.
0: Betul.
1: Dan perlu kita kekalkan untuk generasi akan datang, supaya generasi akan datang dapat memahami dan juga dapat mengguna pakailah produk yang berasaskan rotan. Sebab rotan ini dia satu tumbuhan yang unik, bukan semua tempat dia ada.
0: Betul.
1: Dia boleh tumbuh. Jadi bila tidak ada peminat dia, mungkin dia akan rotan ini pun akan pupus juga, sebab semua pun tidak akan menggunakan rotan ini.
0: Yeah.
1: Jadi saya rasa saya rasakan macam masa sekarang ini anak-anak muda mungkin bolehlah belajar untuk lebih meminati, menghayati warisan seni anyaman turun-temurun.
0: Baik. Apapun, kita ucapkan terima kasih Puan Julini kerana sudi bersama-sama kami di studio mini Labuan FM. Dan mungkin di masa akan datang kita akan bersama-sama lagi. Siapa tahu kan. Okay. Jadi kepada anda sekali lagi yang ingin mendapatkan perkhidmatan ataupun mahu mendapatkan produk-produk kraft tangan ini, jangan lupa datang dan berkunjung ke Borneo Art Festival 2026. Okay, boleh cari Puan Julini sendiri untuk mendapatkan produk-produk seni anyaman beliau. Kita ada bakul rotan dan juga bakul yang dihasilkan berasaskan plastik. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan ini ya. Okey, sekali lagi terima kasih kita ucapkan. Ya. Ada ruang dan peluang, kita akan bersama-sama lagi pun ya. Baik, kepada pendengar setia Labuan FM, terima kasih yang sudah mendengarkan kami, terutamanya yang sudah kata bersama-sama kami dari 25 hari bulan lagi kami berkampung di sini sehinggalah ke hari ini. Dan alhamdulillah, sesungguhnya kita dapat kata bersama-sama menghayati kesenian dan juga kebudayaan yang ada khususnya di negara kita Malaysia. Dan semestinya penganjuran Borneo Art Festival 2026 ini memberikan ruang terutamanya kepada mereka yang bergiat dalam bidang seni untuk menonjolkan dan juga memperkenalkan produk-produk mereka serta memberikan lebih pengetahuan dan juga pendedahan terhadap kesenian dan juga kebudayaan terutama yang ada di negara kita Malaysia. Dan hari ini merupakan hari terakhir kami berkampung di Aras 2 Dewan Konvensyen Wencana Kewangan ini. Terima kasih yang sudah pun berkunjung ke studio mini, yang sudah bersama-sama kami menyertai pelbagai aktiviti yang telah kami sediakan untuk anda. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi pada penganjuran pada tahun hadapan Borneo Art Festival 2027. Siapa tahu kita akan berjumpa lagi. Dan kepada anda, jangan lupa malam ini tumpuannya adalah malam final, okay, untuk pertandingan akhir tarian kreatif dan juga tikah geruh dan juga pelbagai lagi. Kita ada konsert dan juga artis-artis jemputan yang akan dibawakan khas untuk anda pada malam final ini. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan untuk terus bersama-sama kami menerusi program Borneo Art Festival 2026. InsyaAllah kami akan terus membawakan yang terbaik kepada anda. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita menerusi studio mini Labuan FM. InsyaAllah jumpa kita pada tahun hadapan. Untuk itu, Saya Fias ingin mengundurkan diri dan kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM bersama-sama dengan DJ Reha. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih harakan penyampai DJ Fias dari lokasi dalam slot Sembang Santai bersempena dengan Borneo Art Festival 2026 yang bertempat di Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Okey, jadi untuk anda semua, kita nak dengarkan lagu seterusnya dalam ruangan Bollywood. Saya akan kembali semula selepas ini. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk ruangan Bollywood, juga segmen variasi DC hari ini. Sekarang sudah pun pukul 2.52 minit petang. Saya akan mengakhiri tugasan saya hari ini. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita jumpa lagi akan datang. Okay? Apapun, terima kasih untuk anda semua yang dah setia teman saya hari ini. Dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir untuk hari ini dalam segmen variasi. Jadi untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Terus stay tune. Teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM. Sebab lepas ni, anda akan bersama-sama oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Alif, dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. DJ Alif, okey DJ Alif?
1: Okey.
0: Dengar tu suara DJ Alif. Okey, apapun, semoga kita bertemu lagi di lain hari. Ceria-ceria selalu. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Dengarkan Bollywood setiap Ahad pukul 2 petang hanya di

0: Zahri, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle?
1: Senang je, Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
0: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
1: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
0: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
1: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
0: Aku suka ayat tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
1: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
0: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
1: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
0: Betul.
2: Hiburan berinformasi, Lawan FM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Okey, Lawan FM, suara pesisir anda bertemankan dengan saya, DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu diwaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Okay. Buat anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, tetaplah semangat guys kerana ingatlah ada pay later yang perlu kita bayar. Kan? Okay, jadi untuk anda juga yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click yang mana anda boleh mahu turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay. Jadi seperti biasa dalam segmen Destinasi di hujung minggu pada hari Ahad, yang mana untuk di jam yang pertama kita akan ada program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4, yang mana kita akan berbicara, berkongsikan berkenaan dengan budaya yang ada di Borneo ini, khususnya di Sabah, Sarawak dan di Labuan juga. Okay. Jadi kita, bila kita bercakap tentang Borneo, pastinya banyak perkara yang terlintas di fikiran, sebagai contoh keindahan alam, kepelbagaian gayaan masyarakatnya, makanan tradisinya, dan sudah tentu

Masyarakat Borneo kerana seni dan budaya bukan sekadar persembahan untuk ditontonkan di sebalik tarian, muzik, pakaian tradisional, kraft tangan dan karya seni. Tersimpan nak cerita tentang identiti serta kehidupan masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Dan yang menariknya, festival ini juga turut menghimpunkan penyertaan bukan sahaja daripada Labuan, malah daripada Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Jadi orang kata ini merupakan level-level antarabangsa. Jadi antara pengisian yang diketengahkan termasuklah pertandingan tarian kreatif, pertandingan reka bentuk kostum, persembahan muzik, seni visual, kraft tangan, ada juga artis jemputan dan pelbagai lagi aktiviti kreatif. Jadi Borneo Art Festival ini dia bukan hanya sebuah seni festival, tetapi ia juga menjadi ruang untuk kita melihat bagaimana warisan lama terus diberikan nafas baharu melalui kreativiti generasi masa kini. Jadi apabila pelbagai budaya berkumpul di satu pentas, kita dapat melihat satu perkara yang cukup indah. Berbeza budaya tidak bermaksud kita berpisah. Di sebaliknya, kepelbagaian itulah yang menjadikan Borneo begitu istimewa. Jadi, sebentar lagi kita akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan program Borneo Art Festival ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Silang Budaya. Ado.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Penyakit mengangkat darjat dan menghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada satupun musibah, yakni cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derjatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Islam mengajar umatnya bersabar di atas setiap ujian yang dilaluinya. Allah mendatangkan ujian kepada seseorang dalam pelbagai bentuk, antaranya kesakitan untuk mengangkat derajat atau kedudukan seseorang di sisi Allah. Allah mendatangkan musibah atau ujian dalam bentuk kesakitan juga bertujuan untuk menghapuskan dosa seseorang. Orang yang ditimpa musibah seperti penyakit akan digugurkan segala dosa, seperti dedaun berguguran, kecuali dosa besar seperti dosa syirik. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu musibah, yakni penyakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunnya. Moga kita bersabar dengan setiap ujian musibah mahupun penyakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar. Allahu Akbar.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kematian merupakan satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sama ada dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan mengejut. Allah taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Jangan pendengar sekalian, apabila seorang telah tiba ajalnya, maka tidak dapat diundurkan ataupun dipercepatkan walaupun sesaat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-34, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, yakni tempoh ditetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula mereka didahulukan. Ya pendengar sekalian, kematian mengejut merupakan antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, min iqtirabis sa'ah wa an yazhara mautul fujaa'. Maksudnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mengejut. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksudkan dengan kematian mengejut? Baginda bersabda yang maksudnya, mati mengejut adalah satu kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, akhir kalam, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kematian dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, yaitu Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah bagi kami dengan sebaik-baik kesudahan, dan janganlah Engkau tamatkan ke atas kami dengan seburuk-buruk kesudahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita.

Okey, Lawan FM, suara pesisir, anda kembali lagi bertemankan dengan suara saya. Dan kita masih lagi berkongsikan berkenaan dengan Borneo Art Festival 2026 untuk Silang Budaya untuk edisi kita hari ini. Okey, jadi bila sebuah festival seni menghimpunkan pelbagai budaya, sudah tentunya kemeriahan bukan hanya datang daripada pentas utama. Okey, jadi yang mana di sekeliling kita juga ada cerita, ada interaksi, ada juga pengalaman yang boleh membawa, yang boleh dibawa pulang oleh para pengunjung. Ha, dan yang mana pada tahun ini Lawan FM juga turut berada di Borneo Art Festival 2026 untuk bersama-sama memeriahkan acara yang menghimpunkan seni dan juga budaya yang ada di Borneo. Okey. Dan antara yang menjadi perhatian ialah studio mini Labuan FM, yang mana di sinilah pengunjung dapat berpeluang untuk merasai suasana berada di studio radio, dan bukan sahaja dapat melihat bagaimana penyampai radio itu bekerja, tetapi turut berpeluang mengikuti sembang santai dan berinteraksi secara lebih dekat dengan warga-warga Labuan FM ataupun dengan DJ-DJ kesayangan mereka. Okay? Tetapi sebelum itu ada juga aktiviti-aktiviti lain yang turut disediakan, antaranya untuk pengunjung, antaranya ialah permainan digital, pertandingan nyanyian, uji bakat suka-suka, yang mana ada uji bakat untuk menjadi penyampai radio, dan juga cabaran untuk menjadi sebagai pembaca berita. Ada juga lagi aktiviti ataupun uji bakat suka-suka untuk berlakon sketsa. Jadi menariknya, aktiviti seperti ini membuka ruang dan peluang kepada pengunjung untuk mencuba sesuatu yang mungkin sebelum ini mereka tidak pernah rasa, kan? Jadi mungkin datang pada awalnya sekadar mahu melihat festival seni, tetapi akhirnya berpeluang untuk apa ni orang kata, memegang mikrofon, membaca berita, menyanyi, dan mencuba untuk menjadi penyampai radio. Dan sudah pastinya okay, Labuan FM juga apa ni turut menyediakan orang kata manis-manisnya lah. Okay, apabila pengunjung menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan, yang diadakan ataupun yang dibuat di sana oleh studio mini Labuan FM, pengunjung juga akan turut mendapat orang kata cendera mata manis-manisnya lah. Antaranya ialah baju, t-shirt Borneo Art Festival, voucher dan banyak lagi. Jadi di sini kita dapat melihat lah bahawa radio bukan sekadar suara yang didengari melalui frekuensi, tetapi juga radio ini boleh menjadi ruang untuk berinteraksi, berkreativiti dan mendekati masyarakat. Jadi kalau anda berkunjung ke Borneo Art Festival, jangan lupa juga mungkin mereka masih ada di sana. Saya pun tidak pasti sama ada Studio Mini Lawan FM masih ada di berada di sana atau tiada, sebab pada pukul 2:30 petang tadi merupakan apa ni orang kata ruangan terakhir sembang santai bersama dengan pendengar-pendengar Labuan FM. Jadi okey, jangan lepaskan peluang untuk datang juga beramai-ramai, kerana walaupun studio Labuan FM mungkin sudah berakhir di sana, tetapi masih lagi ada banyak aktiviti-aktiviti menarik yang anda boleh sertai di sana, dan juga banyak jualan kraftangan-kraftangan yang mungkin boleh dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Okey, jadi kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Silang Budaya.

0: anda. Apa jua anda lakukan? Hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Sila ambil tahu. Bully adalah tingkah laku agresif yang berulang bertujuan menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental dan emosi. Punca bully ingin berseronok dan mencapai kepuasan. Mengalami gangguan mental, ingin menunjukkan kekuasaan dan menguasai orang lain dan merupakan antara aktiviti sesuatu kumpulan gangsterism. Kesan bully. Mangsa buli akan merasa tertekan, kesunyian dan merasa cemas. Mendatangkan kecenderungan kepada mangsa buli, pembuli boleh dikenakan tindakan disiplin atau dibuang sekolah. Pembuli boleh ditangkap atau dipenjarakan. Mengakibatkan gejala sosial yang lain seperti mencuri, peras ugut dan gangsterism. Sila pantau pergaulan dan aktiviti anak-anak anda. Jangan menjadi mangsa buli atau menjadi pembuli. Sila laporkan segera kepada pihak berkuasa jika anda mengalami atau melihat perbuatan yang mencurigakan. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Dayang Bintang, lagu daripada Mawad yang telah menceriakan ruangan udara anda sebentar tadi. Jadi kita sambung kembali perkongsian silang budaya kita untuk topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan Borneo Art Festival 2026. Jadi apa yang berlaku apabila warisan tradisional bertemu dengan idea generasi baharu? Jawapannya kita boleh lihat, lihat. Okay? Kita boleh lihat di Borneo Art Festival 2026, yang mana daripada tarian kepada muzik, daripada pakaian kepada seni visual, semuanya memperlihatkan bahawa budaya tidak semestinya kekal dalam bentuk yang sama untuk terus dihargai. Okay? Yang mana Borneo Art Festival 2026 menampilkan pelbagai pengisian yang mempertemukan seni tradisional dengan kreativiti kontemporari. Okay. Yang mana adanya pertandingan tarian kreatif, ada reka bentuk kostum, ada persembahan muzik dan seni visual, ada juga ruangan kraftangan serta aktiviti yang memberikan peluang kepada pengunjung untuk mengenali hasil kreativiti masyarakat Borneo dengan lebih dekat lagi. Dan dalam dunia orang kata yang semakin digital ini, terdapat pelbagai usahalah memperkenalkan budaya kepada generasi muda, juga boleh dilakukan melalui dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Sebab itulah aktiviti seperti permainan digital, persembahan, pertandingan nyanyian dan juga cabaran menjadi penyampai radio di Studio Mini Lawan FM juga memberikan mempunyai tarikannya yang tersendiri. Kerana anak-anak muda bukan hanya dapat jadi penonton, mereka juga dapat berpeluang untuk mencuba mencipta dan mengekspresikan diri mereka. Jadi inilah antara cara warisan boleh terus untuk dihidupkan. Okay? Kerana budaya diwarisi tidak seharusnya hanya disimpan di dalam buku ataupun muzium, tetapi ianya perlu diteruskan, dikenali, dipelajari, dipersembahkan dan diberikan ruang untuk berkembang mengikut peredaran zaman kita, kan? Sebab kita, kalau kita nampaklah contohnya, kita ambil baju daripada suku kaum KDMR. Yang mana kita pada masa kini kita dapat melihat bahawa terdapat pembaharuan dari segi reka bentuk ataupun desain pada baju tradisional tersebut, kerana ianya mengikuti, orang kata mengikuti peredaran zaman. Okay? Dan apabila masyarakat dari Labuan, Sabah, Sarawak, Semenanjung, Brunei, Indonesia berkumpul melalui festival seperti ini, kita bukan sahaja dapat berkongsi pentas, tetapi yang paling penting kita dapat berkongsi cerita. Jadi Borneo Art Festival 2026 ini mengingatkan kita bahawa warisan adalah milik kita bersama. Tarian mungkin berbeza, bahasa mungkin berbeza, muzik dan pakaian juga tidak sama, namun semuanya membawa satu cerita yang sama. Kita adalah sebahagian daripada sebuah Borneo yang kaya dengan budaya dan warisan. Dan Labuan FM juga terus menjadi daripada cerita itu, yang mana membawa suara kreativiti dan kemeriahan pada festival ini untuk lebih dekat dengan masyarakat. Jadi itu dia perkongsian untuk segmen silang budaya kita pada hari ini. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula kepada ruangan menu muzik, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu permintaan dan kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar kita. Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Dan sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Senyum tak perlu kata apa-apa. Itu dia pembuka tirai ruangan menu muzik kita untuk petang ini. Jadi pastikan petang anda pada hari ini dihiasi dengan senyuman. Okay. Dan petang ini dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti pastinya kita ada menu muzik yang mana kita akan terus menemani anda dengan deretan lagu daripada pilihan pendengar, lengkap dengan ucapan dan kiriman khas buat insan-insan yang tersayang. Jadi kalau anda ingin membuat permintaan lagu atau menitipkan ucapan, jangan malu-malu, jangan segan silu, jangan shy-shy cat. Okay? Jangan shy-shy cat. Anda boleh hantarkan kiriman anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM, ataupun kalau mau rasa lebih selesa ataupun lebih secara peribadi ataupun malu-malu juga, masih ada juga shy-shy cat-nya. Okay? Anda boleh juga DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Mana tahulah kan, lagu yang anda kirimkan petang ini menjadi lagu yang sedang ditunggu-tunggu oleh pendengar kita. Jadi jangan simpan seorang diri, kirimkan kepada kami. Okay? Jadi kita teruskan dengan menu muzik kita, yang mana kali ini kita ada Syafiq. Katanya saya mau request satu lagu ni, katanya lama sudah tidak didengar, dan lagu itu adalah lagu daripada Atmosfera Demi Si Kece. Katanya dulu selalu dengar masa sekolah, bila dengar lagu ni terus teringat sama kawan-kawan lama. Teringat kawan-kawan lama kah, atau teringat Si Kece yang si kisah lama kali begitu kan. Okey, jadi selepas ini kita akan mainkan lagu tu, tapi sebelum itu apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Syaza. Katanya saya mau kirimkan ucapan selamat pengantin baru untuk Firdaus dan juga Aina, yang mana akhirnya sampai juga ke hari yang ditunggu-tunggu. Semoga selepas ini semakin banyak kenangan manis yang dicipta bersama. Jagalah satu sama lain, semoga perkahwinan ini kekal bahagia sampai bila-bila. Dan permintaan lagunya, iaitu lagu-lagu permintaannya Ikatan Asmara. Ini dia hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: What?
12: Pilihan Jazzy.
14: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
15: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
16: Kini Anda boleh dengarkan kami di mana jua Anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar Anda. RTM Klik betul-betul percuma.

Okey, itu dia lagu daripada Atmosfera, Demi Sekicik yang telah menggamit kenangan. Kan? Lagu-lagu yang kita nyanyikan dulu waktu-waktu kita kecil. Okey, jadi kita teruskan dengan menu musik kita, yang mana kita ucapkan terima kasih kepada pendengar kita kerana yang terus mengirimkan ucapan dan juga membuat permintaan lagu pada petang ini. Jadi sebabnya, siuk jugalah kan bila kita, apa ni, orang kata bila setiap lagu yang kita mainkan tu ataupun yang kita putarkan hadir bersama-sama cerita, ada yang dikirimkan, apa ni, orang kata buat keluarga, ada yang untuk sahabat, ada juga yang mungkin yang hanya sekadar ingin mengimbau kenangan lama. Begitulah istimewanya semua lagu, sebuah lagu ni. Sebabnya kadang-kadang kita ni tak perlu pun orang kata berkata-kata yang panjang. Cukup dengan sebuah lagu mampu sudah menyampaikan apa rasa yang sukar untuk diluahkan dengan kata-kata itu. Jadi kalau anda masih mahu menitipkan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah teruskan kirim di menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM, ataupun anda bolehlah juga DM kami di aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Mana tahu lagu yang anda pilih selepas ini menjadi lagu yang menemani seseorang yang berada di hujung sudut sana. Okay? Jadi kita ingin bacakan dulu ucapan daripada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Siti Teratai katanya, "Assalamualaikum DJ." Waalaikumsalam Siti Teratai. Kita ada juga salam daripada, kita lihat, kita ada juga salam daripada isteri tercinta katanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Ha, okay. Dan kita ada juga, kita tengok dulu. Okay, kita ada juga apa ni, ucapan ataupun salam daripada Melin katanya, "Assalamualaikum DJ dan selamat petang." Waalaikumsalam Melin. Melin merupakan apa ni, sahabat setia kita yang berada di live TikTok Labuan FM. Okay. Dan katanya juga Melin, Melin juga minta untuk dimainkan lagu daripada Anwar Zain, "Sedetik Lebih" katanya. Dan insyaAllah selepas ini kita akan mainkan. Seterusnya kita ada juga Mok El Cetak. Aha, katanya, "Lama sudah tidak dengar lagu Felix, Warkah Berlagu Pilih." Aha, dan itu merupakan lagu permintaannya. Jadi insyaAllah selepas ini selepas ini kita akan tunaikan lagu permintaan itu. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Mei. Ha, okay. Ini merupakan sahabat setia kita di TikTok Labuan FM, yang mana katanya dengan ucapannya, "Aku tidak pernah lupa denganmu. Aku hanya melanjutkan hidupku di dalam bayangan kenangan tentang kita." Dan mengiringi ucapan ini dengan lagu permintaan, lagu daripada Izzat Al-Lazim. Ini dia, "Demi Cinta."

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

anda. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengirimkan ucapan dan membuat permintaan lagu sebentar tadi. Menarik juga kan apabila setiap kiriman mempunyai cerita masing-masing. Oh, macam si Mei tadi katanya macam kecewa, macam mendalam ayatnya kan. Okey, ada yang sekadar mahu berkongsikan lagu kegemaran, ada juga yang mengambil kesempatan untuk menyampaikan salam, ada juga yang memilih lagu tu sebabnya mungkin mengingatkan mereka kepada sesuatu peristiwa ataupun seseorang. Jadi begitulah muzik. Kadang-kadang sebuah lagu boleh membawa apa ni? Boleh membawa kita kembali kepada satu kenangan yang mungkin sudah lama tersimpan. Jadi kita teruskan dengan menu muzik kita yang mana kita ada Baby di live TikTok Labuan FM katanya. Selamat petang DJ. Selamat petang juga Baby. Ha, okay. Dan kita ada juga Abang Rahim katanya minta untuk dimainkan lagu daripada kita ada Abang Ali. Okay. Kita ada Abang Ali katanya minta untuk dimainkan lagu Rahim Laude dengan lagu Lesung Pipi. Tapi malangnya lagu ini tidak mempunyai ucapan yang ditujukan. Jadi mungkin lagu ini Abang Ali menunjukkan lagu ini kepada semua mereka yang mempunyai lesung pipi. Mungkinkah begitu? Okay. Dan kita ada juga permintaan daripada Cumi katanya minta untuk dimainkan kalau lagu Hindustan bolehkah katanya. Okay. Boleh selagi namanya lagu kita mainkan. Right. Katanya minta untuk dimainkan lagu Raatan Lambian. Tajuk lagu macam bahasa Ibunda Bajau Suluk. Kan? Tapi sebenarnya dia merupakan lagu Hindustan. Okay? Tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Abang Ali dan juga Cumi, apakah tak kita layankan dulu lagu permintaan daripada Bibi? Katanya ucapan yang diberikan adalah yang sakit itu bukanlah melupakan. Yang sakit itu bukanlah melupakan, tapi kembalinya kita menjadi orang asing yang tidak lagi saling menyapa. Aduh, sungguh mendalam katanya. Dan mengiringi ucapan ini dengan permintaan lagu daripada Ivan 17. Ini dia, Jangan Paksa Rindu. Hanya di 8FM, suara pesisir anda.

0: televisi Anda, apa jua Anda lakukan? Hiburan terbaik untuk Anda, pastinya di Labuan FM.
1: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik, hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak, hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk semua yang terus setia bersama Labuan FM. Dan kepada anda juga yang sudah sudi berkongsi kiriman pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Okay? Jadi kita ucapkan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook Labuan FM. Dan kita harapkan setiap lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda, okay? Jadi untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM yang akan membawakan pelbagai info dan juga perkembangan semasa untuk anda, okay? Jadi kita tutup ruangan mini muzik kita kali ini dengan lagu permintaan daripada Siti Comel, salah satu viewer kita yang berada di live TikTok Labuan FM. Ini dia lagu daripada Hazama, Kurelakan Jiwa.

0: kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM?
1: Ui, Beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atuh lah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
4: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
5: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
6: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Baik, demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisian anda.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Farulah Shah.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. Tawaran biasiswa TVET semakin meningkat. BAF 2026 impak positif pengusaha tempatan. Berita sepenuhnya. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan kemarahan atau sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, perlu berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni. Jelasnya, peradaban yang kukuh juga perlu dibina atas asas keyakinan dan ilmu sebagai landasan dalam membangunkan negara sekaligus mengangkat martabat bangsa dan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi, Selangor. Tawaran beasiswa kepada pelajar bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET daripada pelbagai agensi kerajaan serta swasta semakin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, perkembangan itu selari dengan usaha kerajaan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri negara. Peningkatan peluang penajaan juga penting bagi memastikan TVET terus menjadi pilihan utama pelajar selain membuka peluang kepada mereka menikmati tawaran gaji yang lebih kompetitif. Katanya, kerajaan turut memberikan perhatian terhadap aspek kebolehcapaian pendidikan TVET termasuk melalui penawaran program di institusi pengajian tinggi awam khususnya Universiti Teknikal Malaysia. Beliau ditemui selepas menyempurnakan perasmian Hari Biasiswa tahun 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka, Kombes. Program Jelajah Belia Rukun Negara JBRN 2026 jadi platform golongan belia meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap lima prinsip rukun negara menerusi pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman. Inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN dengan kerjasama Sekretariat Rukun Negara Kolej Matrikulasi Labuan KML itu turut memberi penekanan terhadap pembentukan nilai integriti, jati diri serta penghargaan kepada kepelbagaian masyarakat. Pengarah Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional JPNIN Suraya Wen berkata, pelbagai aktiviti dirangka bagi membantu peserta memahami lima prinsip rukun negara.
1: Pelajar-pelajar kita faham lima prinsip ini macam mana nak terapkan dalam kehidupan, dan kita mengharapkan walaupun program ini berbentuk singkat, sekurang-kurangnya generasi muda kita didedahkan dengan kaedah-kaedah. So banyak aktiviti sepanjang program memang menerapkan kepada aktiviti-aktiviti bagaimana mereka memahami, menghayati dan cuba mengamalkan lima prinsip ini.
0: Di Labuan, program selama 2 hari itu disertai 102 pelajar KML dengan penglibatan hampir 30 fasilitator.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Penganjuran Borneo Arts Festival BAF 2026 terus membuktikan peranannya sebagai wadah utama dalam mengetengahkan kepelbagaian seni, budaya dan warisan Borneo menerusi penglibatan aktif pempamer tempatan serta luar negara. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah Datuk Seri Rudi Awah berkata, BAF 2026 memberi impak positif kepada pengusaha tempatan untuk memperluas pasaran produk kreatif mereka ke peringkat lebih tinggi.
4: Daripada kami di negeri Sabah, daripada daerah Pitas, kita juga menghadirkan diri untuk bersama-sama bawa produk-produk mereka, yang mana produk-produk yang hasil keluaran daripada daerah Pitas sendiri. Sebagai wakilnya amat gembira apabila ada usahawan kita yang berjaya mengeluarkan produk sendiri di daerah Pitas, negeri Sabah dan pada hari ini berada di Pulau Labuan. Sudah semestinya kita gembira.
0: Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas ditemui pemberita di Ujana Kewangan semalam. Sementara itu, manfaat penganjuran BAF 2026 turut diakui peserta pameran dan menganggap festival berkenaan sebagai pemangkin penting dalam mempromosi seni tempatan. Penyertaan antarabangsa turut memeriahkan suasana apabila peserta dari Brunei Darussalam, Umi Zati Bazila Zakaria memuji penganjuran konsisten festival berkenaan. Peserta pameran dari Labuan, Puasa Tamin alias Sitamin menyifat festival itu sebagai peluang keemasan bagi persatuan tempatan memperkenal serta mengembangkan seni anyaman tradisional kepada khalayak ramai.
5: To me, it's a good initiative from Labuan to do it every year especially, and it's really something welcoming untuk orang Brunei lah, sebab this is the only time Brunei get to showcase diorang punya dekat Labuan.
6: Masa ni yang untuk pemain cuma ni kami merasa amat berpeluang lah yang baik, sebab boleh mempamerkan apa yang kami boleh mengamankan lagi persatuan ni lah, hasil-hasil daripada anyaman.
0: Semangat gotong royong dan kebersamaan komuniti terus dipererat menerusi program Melamban Anjuran Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pohon Batu. Ia dilaksana dengan kerjasama Masjid Al-Munawar, Rukun Tetangga dan Gapoba berlangsung di perkarangan letak kereta Masjid Al-Munawar. Pada program itu, sebanyak 1,000 biji lamban dan kelupis dihasilkan secara bergotong royong sekaligus perkukuh semangat kejiranan dalam komuniti setempat. Lamban dan kelupis dihasilkan menggunakan beras pulut dan santan, merupakan makanan tradisi masyarakat Kedayan Brunei di pulau ini. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam ribut petir, pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

tawaran biasiswa TVET semakin meningkat. BAF 2026 impak positif pengusaha tempatan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Setiap detik dalam hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada pemanduan. Fokus pada pemanduan anda dan jangan lupa bagi signal. Sambil tu, sambil layan Labuan FM, suara di sisir anda.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't
1: lie. 34 stesen satu suara dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita beralih pula kepada info sukan, yang mana perkembangan kontinjen negara kini sedang berjuang di pentas sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, yang mana Malaysia membawa sasaran untuk mengutip 6 pingat emas pada temasya kali ini. Dan Menteri Belia dan Sukan iaitu Dr. Mohamed Taufik Johari melihat persiapan atlet negara berada dalam keadaan yang baik serta berada pada landasan yang tepat. Malah beliau juga percaya bahawa sasaran 6 pingat emas itu mampu direalisasikan dan tidak menolak kemungkinan yang mana Malaysia boleh mengatasi sasaran tersebut sekiranya mempunyai rezeki. Apa yang menariknya ialah kejayaan di temasya yang besar ini iaitu sukan Asia bukan hanya bergantung kepada kemampuan atlet ketika berada di gelanggang. Persiapan fizikal, taktikal dan mental selain sokongan jurulatih serta seluruh pasukan turut memainkan peranan yang penting. Dan sukan Asia Aichi Nagoya 2026 berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober, yang mana ianya melibatkan seramai 43 jenis sukan dan 469 pingat. Jadi sama-sama kita doakan ataupun sama-sama kita berikan sokongan dan semangat kepada atlet-atlet negara yang sedang membawa nama Malaysia di pentas Asia. Kerana setiap pingat yang dibawa pulang bukan sekadar angka dalam kutipan negara, tetapi ia adalah hasil daripada latihan, pengorbanan dan juga usaha yang panjang. Jadi semoga kontinjen Malaysia terus diberikan kekuatan dan dipermudahkan dalam setiap perjuangan. Satu pasukan, satu semangat, satu Malaysia. Semuanya untuk Malaysia. Okay. Jadi itu dia info sukan yang saya boleh kongsikan ataupun bawakan kepada anda. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya, jam yang terakhir dalam segmen Destinasi, kita akan beralih pula kepada Ruangan Nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't lie to you.
1: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan 3 tu.
2: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
1: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
2: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
1: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
2: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
3: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
4: Hai, saya Telly.
5: Saya Adam.
6: Saya Karlin.
7: Saya Alfai.
8: Mersi di sini.
9: Saya Arifi.
10: Saya Iskandar.
11: 103.7 dan 89.4 MHz.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Labuan FM.
15: Labuan FM.
16: Pilihan kami.
17: Pilihan Jazzy.

Okey, Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi ditemani dengan suara saya untuk di jam yang terakhir dalam ruangan nurani, yang mana ruangan untuk kita berehat seketika daripada hiburan, mengetepikan seketika kesibukan dunia dan memberikan sedikit ruang kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang kebersamaan kita, mudah-mudahan setiap perkongsian dan juga setiap nasihat dan setiap peringatan yang disampaikan bukan sekadar singgah di telinga tetapi turut menyentuh hati dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Kerana kadangkala satu ayat yang ringkas mampu mengubah cara kita untuk melihat kehidupan, satu nasihat mampu menyedarkan hati kita yang sedang lalai, dan satu peringatan mungkin akan menjadi asbab untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, iaitu 27 September 2026, waktunya adalah pada pukul 6.14 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sedang sibuk dengan pekerjaan, sedang berehat ataupun sedang menikmati waktu bersama keluarga. Namun apabila tibanya waktu, tinggalkanlah seketika urusan, segala urusan itu, kerana solat bukan sekadar kewajipan untuk kita tunaikan tetapi juga sebuah ruangan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah hati yang penat mencari ketenangan, jiwa yang resah menemukan sandaran, dan seorang hamba yang taat kepada Tuhan yang Maha mengetahui segala isi hatinya. Okay? Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Sabda, mafhumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani iza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bersabar dan redha apabila ditimpa musibah. Setiap musibah yang menimpa seorang Muslim bertujuan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Bagi orang yang ditimpa musibah, tidak boleh meminta dan mengharap supaya dipercepatkan kematian. Diharuskan berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutia.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kematian merupakan satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sama ada dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan mengejut. Allah taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Jangan pendengar sekalian, apabila seorang telah tiba ajalnya, maka tidak dapat diundurkan ataupun dipercepatkan walaupun sesaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-34, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahu al-azim. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, yakni tempoh tetapkan. Maka bila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak pula mereka didahulukan. Jangan pernah sekalian, kematian mengejut merupakan antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, min iqtirabis sa'ah wa an yazhara mautul fuja'ah. Maksudnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mengejut. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kematian mengejut? Baginda bersabda yang maksudnya, mati mengejut adalah satu kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, akhir kalam, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kepada kita kematian dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, yaitu Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah bagi kami dengan sebaik-baik kesudahan, dan janganlah engkau tamatkan ke atas kami dengan seburuk-buruk kesudahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, ada waktunya kita mengejar dunia seperti mengejar air di telapak tangan. Semakin digenggam, semakin banyak yang terlepas. Semakin dikejar, semakin jauh ia berlari. Makin diteguk, makin haus rasanya. Kita sangkakan apa yang kita teguk itu adalah air. Tapi sebenarnya bukan. Itu hanyalah dunia. Kita sangkakan bahagia itu berada pada apa yang belum kita miliki. Kita sangkakan tenang itu menanti di penghujung kejayaan. Sedangkan mungkin bahagia itu sudah lama duduk di sisi. Kita cuma terlalu sibuk untuk mencari yang lebih tinggi lagi. Dunia itu indah. Tetapi ia tidak pernah berjanji untuk mencukupkan rasa. Maka belajarlah mengejar impian. Tetapi sesekali berhentilah untuk mensyukuri perjalanan, kerana pada akhirnya bukan sebanyak mana dunia yang berjaya kita kumpulkan, tetapi sedalam mana hati kita untuk belajar mengatakan cukuplah, aku sudah memiliki semuanya.

ذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang

Okeylah, Bon FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ruangan nurani untuk edisi hari ini. Jadi mudah-mudahan segala perkongsian yang hadir sepanjang kebersamaan kita sebentar tadi bukanlah sekadar menjadi halwa telinga, tetapi juga turut menjadi peringatan yang singgah di hati dan membawa sedikit ketenangan di jiwa yang sedang mencari kekuatan. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih banyak buat anda yang terus setia bersama kami di Labuan FM, walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalan raya, pandulah dengan penuh cermat dan utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebentar lagi kita siaran akan diteruskan dengan ringkas 7 malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay? Jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan, namun semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapatlah meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita bawa pulang sebagai renungan, sebagai pedoman, dan mungkin juga boleh dijadikan sebagai kekuatan untuk menghadapi hari yang mendatang. Okay? Jadi andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar." Faith.

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini usah nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Ha, itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Dengarkan National FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

0: เสื้อที่หัด
1: ทีคินโจですナショナル FM センキャサディハティ 88.5 You jump in

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Agensi Kawalan dan Penguatkuasaan Sempadan AKPS merekodkan rampasan bernilai lebih 265 juta ringgit sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada tahun lalu. Rampasan melibatkan kes berkaitan dadah dan sisa elektrik dan elektronik. AKPS diberi tanggungjawab menyelaras saringan di lapangan terbang KLIS 1 dan 2 selepas juruterbang ditahan di Indonesia. Hampir setiap hari atau setiap minggu menahan penyeludupan bunga ganja keluar negara. Kebanyakan bukan warga negara Malaysia. AKPS mengkoordinasi saringan sempadan secara bersasar, menyelaras risikan dan tugasan unit K9 di lapangan terbang. Seterusnya, seramai 1,000 pelajar daripada kaum India dihantar ke China secara percuma bagi mengikuti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. TVET terbuka kepada semua kaum dan menawarkan peluang pekerjaan serta masa depan yang lebih baik. Kerajaan mahu golongan muda masyarakat India turut mendapat manfaat dan meningkatkan taraf hidup melalui laluan TVET. Graduan TVET mendapat tawaran pekerjaan sebelum tamat pengajian dengan gaji permulaan melebihi RM3,000 bagi beberapa bidang. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AG, semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara.

0: 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank dan Yes dan Ilmu Chen.
1: Nasional FM.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Ummatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Kakak Kuat.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Kau ni apaan? Memang kau tutup tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95, 43 dan 88.5. Semuanya ini

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kemenut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Mohd Nor Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, AJ, pada waktu ini 9.15 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial National FM, sentiasa di hati. Untuk anda yang sedang menanti pilihan bersama 20.00, inilah waktunya, inilah masanya. Pilihan bersama 20.00 akan mula menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan untuk pengetahuan anda, untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok National FM, sentiasa di hati. Anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia yang lain. Antaranya kita ada Wan Wan, terima kasih Abang Wan. Kemudian kita ada Kak Elbiana, Rosliana, Lia juga turut menemani saya pada waktu ini. Seterusnya kita ada Zubaidah, Carol 01, Nor Isa atau Ainun Ma Isa juga turut menemani saya. Syauki, terima kasih pemberian, semoga murah rezeki selalu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Syarul, waalaikumsalam warahmatullahi. Ahram juga turut menemani saya dari Kinabatangan, Sabah. Baik, terus kekal sama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Siapakah pilihan

yang dipilih. Nantikan nama-nama yang AG akan sebutkan sebentar saja lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Lina Roslinda. Assalamualaikum AJ. Waalaikumsalam. Sama-sama berteman sampai 12:30 malam. Cuaca sejuk dari pagi tak menjejaskan aktiviti hari Minggu. Terus ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Love you lah. Oh, love you too Lina Roslinda. Seterusnya kita ada YB Rajatun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat bertugas hingga 12:30 malam. Semoga sihat walafiat, ceria selalu untuk semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Semoga diharapkan semuanya sihat walafiat selalu. Pak Tam saya juga turut menemani saya. Senyum-senyum selalu, ucapan beliau. Noksi Moses. Siapa lagi? Nasri Nasar. Selamat malam untuk AJ dan semua sahabat pendengar. Moga dalam keadaan sihat, ceria dan terbaik selalu. Terima kasih AJ sentiasa ada menemani pendengar setia Radio Nasional FM. Oh Allah, terima kasih juga Nasri sebab sentiasa ada mendengarkan Nasional FM. Kira kita teman berteman lah pada waktu ini ya. Rashidah Aidi juga turut menemani saya. Salam yang terindah untuk semua pencinta setia Nasional FM sentiasa di hati. Senyum semuanya. Senyum. Rashidah suruh senyum yang. Senyum. Ita Rozaya juga turut menemani saya pada pagi. Pada waktu ini. Pak Ciman Aziz. Selamat bertugas AJ. Terima kasih. Easy Z juga bersama dengan saya. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Amin. Antara ucapan beliau, buku yang baik bukan yang paling cantik kulitnya, tetapi yang paling banyak memberi makna kepada pembacanya. Baik, kita terus berhibur sementara kita menantikan rakan-rakan yang lain untuk menonton live TikTok pada waktu ini. Oh, Wan Jitu juga turut menemani saya. Terima kasih. Siti Zubaidah. B dari Thailand. Terima kasih B kerana menemani AG pada waktu ini. Seterusnya, siapa lagi tu? Hasni Razali. It's me Paul, thank you. Terima kasih banyak atas pemberian. Baik, kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 Black Ghost 10. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang. Dari Brunei. Terima kasih menemani Mama AG pada waktu ini. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau ingatkan lagu daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Oh, sedihnya. Kemudian permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau ingatkan lagu daripada 98 Degrees dan juga Stevie Wonder, True to Your Heart. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Wan Fatimatu Zahara. Sedap nama awak Wan. Beliau ingatkan lagu daripada Fauzia Latif, Enggan. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik, setiap malam semestinya kita ada topik untuk dikongsikan bersama untuk hari ini. Edisi hari ini 27 September 2026. Anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda dengan definisi, iaitu perkataannya kuat. Ha. Pernah tak kalau... Yelah, untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, pernah tak dengar ayat macam ni daripada mak kita? Kadang-kadang masa kita tengah sedih ke, kita tengah kecewa ke, kita macam tak larat ke, tak kisahlah, masih belajar ke, masih bekerja ke, maklah antara salah seorang yang selalu akan cakap, kuat ya, jangan mengalah ya. Sebab Mak AJ sendiri pun sentiasa mengingatkan bahawa saya ni kuat, boleh buat yang terbaik kan. Sedangkan kita sebenarnya tahu mungkin mak kita sendirinya penat, mereka sendiri pun ada masalah mereka sendiri, tapi depan anak mereka cuba untuk kuat. Itulah seorang ibu tu kan, bila dah jadi mama ni kan, bila dah jadi mama AJ baru kita faham apa yang mak kita lakukan selama ni kan. Walaupun tak semua masalah mak-mak ni, ibu ni kan, tak dapat menyelesaikan untuk masalah anak dia, tapi sekurang-kurangnya dia nak anak dia tahu bahawa apa saja yang mereka hadapi, apa saja kesedihan yang mereka hadapi, mereka tidak berseorangan. Jadi malam ni kalau ada yang sedang melalui hari yang berat kan, yang sedih, kena kuat, okay? Tak semestinya kuat tu bermaksud tak boleh menangis. Boleh, boleh je yang, boleh je menangis. Rehat pun boleh. Yang penting jangan berhenti percaya bahawa esok masih lebih baik lagi. Jadi saya perlukan cerita anda, komen anda mengenai topik kita hari ini. Kuat, boleh kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Sambil kita menanti komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal lekat bersama AJ, semestinya hanya di mana tu, di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Ya, semestinya hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 menemani anda. Kita dah ada dah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, kuat. Antaranya komen daripada sahabat kita Azri Zahari. Saya selalu nak jadi kuat masa saya kecil. Oh, kenapa tu? Tapi bila dah dewasa, saya belajar bahawa kekuatan bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Terima kasih Azri Zahari atas komen. Seterusnya siapa lagi yang berkongsi komen cerita mereka bersama dengan AJ untuk topik hari ni, kuat. Siapa ni? Taka Tiki Taka. Kita semua masing-masing sangat kuat dalam menjalani hidup kita sendiri. Stay kuat korang. Ingat tu, Taka Tiki Taka, pesan kepada anda semua, kena stay kuat, kena sentiasa kuat dalam menghadapi setiap cabaran, setiap dugaan dalam hidup kita. Seterusnya, komen daripada sahabat kita Ed Amirul. Kuat itu artinya pada saya adalah tidak mengenal putus asa. Ya, betul tu, tepat sekali. Bijaklah anak-anak mama pada malam ni semuanya bagi komen. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, ni ada sedikitlah komen lucu daripada sahabat kita Adi Sarif. Lagu saya tak terpilih malam ni tapi saya tetap kuat. Terima kasih Adi. Jadi awak terus kekal tau mendengarkan Nasional Malam, berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Okey, baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita EZC daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Terus kekal bersama dengan AJ, aka Mama AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, itu dia tadi Kau Kasihku Sayang, nyanyian Aisha Malik menemani anda dalam pilihan bersama 2.0, dan lagu itu merupakan pilihan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dari Sabah dengan ucapan selamat malam, salam ceria semua. Diharapkan semuanya ceria-ceria saja sambil mendengarkan National FM pada waktu ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Lebih 1,000 bakul makanan diagih kepada keluarga orang asli dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Galas sebagai persiapan awal menghadapi musim tengkujuh. Agihan dibawa awal susulan cuaca tidak menentu dan peningkatan hujan meningkatkan risiko banjir dan tanah runtuh. Bantuan mengandungi keperluan asas seperti beras, tepung gandum dan gula disalurkan melalui Pusat Himat Adun Galas bersama rakan strategik. Penduduk Pos Belatim dan Penghulu menyatakan penghargaan, kata bantuan meringankan beban serta mengatasi masalah perjalanan ketika hujan. Seterusnya, Menteri Luar Iran Abbas berkata mesej utama Tehran semasa mesyuarat di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-81 ialah pembukaan semula Selat Hormuz akan bergantung pada syarat yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara Tertinggi. Iran tidak menutup pintu rundingan dan tetap mengekalkan haknya. Iran mengekalkan kehadiran diplomatik aktif semasa Perhimpunan PBB. Iran bentangkan syarat dan cadangan melalui pengantara namun belum terima maklum balas rasmi. Tehran tekankan penyelesaian rundingan mesti berdasarkan maruah, keadilan dan hak sah. Menegaskan kekuatan ketenteraan, diplomatik dan ekonomi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0 hanya di National FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kaki bola.

0: menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes, dan Ilmu Chen.
1: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: 10.06 minit malam pada waktu ini, kita akan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum itu, AJ nak kongsikan bersama dengan anda antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, kuat. Siapa tu? Antaranya kita ada, sebentar ya, kita ada Ili Fatahia. Biar apa orang nak kata macam-macam pasal saya pun, saya tetap kuat dan nak sabar, Ma. Alhamdulillah, Mama tahu anak-anak Mama semua sentiasa kuat dalam menjalani hidup seharian. Terima kasih ya Allah kerana diberikan anak-anak yang kuat belaka. Seterusnya kita ada siapa lagi? Tomato dari bank balik ke bank. Harus kuat. Ya, Mama faham. Mama sendiri pun perlu kuat. Dari bank kita dapat ke bank jugalah kita pulangkan, ya. Seterusnya kita ada sahabat kita nilai macam daripada Tiki Taka, Tiki Etika, Tiki Taka. Mak saya suruh AJ sebut nama dia kuat-kuat. Nama mak saya Zaitun. Ayah pun nak juga. Nama ayah saya Wahid. Jadi terima kasih Cik Zaitun dengan Cik Wahid mendengarkan Nasional FM. Terima kasih jugalah anaknya, ya. Seterusnya, siapa lagi yang berkongsi komen mengenai kuat hari ini? Lin Roslinda. Saya kuat bekerja selama 24 tahun. Kerja jarang, MC. Cuti tahun memang tiap-tiap tahun ada baki. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana sentiasa memberi kesihatan kepada sahabat kita Lin Roslinda. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, Nasional FM pada waktu ini, ada masih lagi boleh berkongsi komen anda mengenai topik kita hari ini, kuat. K-U-A-T, K-U-A-T-A-T, kuat. Betul ke? Ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Tika Tiki Taka. Sama-sama, terima kasih atas pemberian. Kemudian kita ada Rosida Safir juga turut menemani saya. Lina Rosinda, Rosida Safir. Seterusnya, siapa lagi? Ed Amirul juga turut menemani saya. Maulana, Ili Fatahia. Kita ada siapa lagi tu menemani AJ? Azaz No, waalaikumsalam warahmatullahi yang. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ramak Tomato. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Baik, sementara kita menantikan ucapan ataupun komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Siapa tu? Princess Sue. Salam hujung minggu, selamat malam untuk semua. Blowingkan lagu daripada Afgan, Bukan Cinta Biasa. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun, blowingkan lagu daripada Izwan Pilus, Indah Lelap Aku. Permintaan seterusnya datangnya daripada Khatijah Muhammad Amin, blowingkan lagu daripada Shima Teringin. Dan lagu ini ditujukan khas kepada buat hiburan semua, khas untuk DJ Konti. Oh, saya lah tu. Terima kasih banyak. Seterusnya, tidak lupa pada pesaingku Extemza, perjumpaan di rumah mantan Stemza, Cikgu Senik di Kertih, 26 September. Cikgu, terima kasih atas segalanya ilmu cikgu pada kami. Kami sayang cikgu. Semoga dipermudahkan segala urusan cikgu-cikgu. Dari bumi ke masjid ke maman kita. Okey je. Selamat malam untuk semua. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada Marsha Saleh, buat hiburan keluarga dan sahabat pendengar setia di mana saja anda berada. Beliau ingin lagu daripada EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Izinkan Nasional FM sentiasa di hati anda. Terus kekal, terus lekat bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, okay? Harap semuanya terhibur.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan sedikit info trafik lah yang AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di Lebuh Raya seluruh negara. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi, antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan, di NE1 arah Selatan, Butterworth ke Perai, Bido ke Sungkai, Sungkai ke Terolak, Pernam Jaya ke Lembah Beringin. Seterusnya, trafik perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan, NKVE, NE1 arah Selatan, Sungai Buloh ke Kota Damansara, Lebuh Raya Utara Selatan, NE2 arah Utara, Pedas, Linggi ke Seremban, arah Selatan, Mancap ke Senai, Lebuh Raya KL Kara, KLK, NE8 arah Barat, Genting, Sepah ke Plaza Tor Gombak, Lentang ke Bukit Tinggi, dan seterusnya. Trafik perlahan di Lebuh Raya KL Kara, di LPT1 NE8 arah Barat, Kara ke Bentong. Jadi peringatan kepada semua yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu, jaga jarak anda dan pastikan jika anda ingin menukar haluan, beri lampu isyarat terlebih dahulu. Jika kenderaan anda rosak ataupun anda mengalami kemalangan, pastikan anda duduk di belakang penghadang jalan. Bukan apa, risau, kena berjaga-jaga dengan keadaan sekeliling anda. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

26 minit malam ada waktu ini. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ. Berbalik pada topik kita hari ini mengenai kuat. Kuat bukan bermaksud tak pernah jatuh. Kita selalu fikir orang yang kuat tu orang yang tak pernah menangis, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah jatuh. Sebenarnya tak, ayang. Untuk perhatian semua ya. Orang yang kuat pun boleh menangis. Yang tak salah untuk menangis. Setiap orang semestinya ada emosi masing-masing kan. Orang yang kuat pun boleh penat. Orang yang kuat pun ada masa dia nak menyerah. Bezanya bila dia dah jatuh tu, dia bangun semula. Itu maksud kuat lah untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Kalau hari ini kita cuma mampu buat sedikit, tak mengapa. Kalau kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, ambillah masa. Tak salah kadang-kadang bila kita jatuh ni mungkin mengambil masa yang terlalu lama untuk kita bangun. Tak apa yang, tak apa. Menangislah yang paling penting. Bangun dan terus melangkah dan terus kuat, okay? Sebab kuat bukan tentang berlari setiap hari. Kadang-kadang sekadar mampu berjalan tu pun dah kira kuat. Yang paling penting anda mulakan langkah anda untuk terus kuat. Jadi kongsikan bersama dengan AJ di ruangan live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, mengenai topik kita hari ini, kuat. Antara sahabat kita yang berkongsi cerita ataupun komen mengenai topik hari ini sebentar ya. Siapa tu? Namanya Tomato. Kuat menangis, kuat kerja. Hashtag lesen penuh dari orang rumah. Untunglah orang rumah dia bagi dia kebenaran untuk memancing. Jadi dia jadi kuat memancing. Itu salah satu jugalah mempunyai isteri yang kuat, yang percaya kepada suaminya. Jadi suami tu kalau boleh, isteri dah percaya tu, janganlah sesekali break the kepercayaan tu. Bukan apa perempuan ni, kalau dah percaya dia, memang awak buat apa saja insyaAllah dibenarkan. Bila dah tak percaya tu, tu memang susah lah ya. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Princess Su. Salam hujung minggu untuk semua dan selamat malam daripada Afgan. Bukan cinta biasa, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kesilapanku keeguanmu, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza menemani anda dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Nor Isa dan juga gambar-gambar tersampai. Diharapkan nak semuanya terhibur. Agak sedih lah lagu itu tadi kan. Dan ada komen-komen sedih juga daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini kuat, yang mana komen ini datangnya daripada Ed, yang mana kakak saya seorang wanita yang kuat kerana dia mampu bangkit setelah kehilangan anak dalam kemalangan. Dua orang ya, 6 tahun dan juga 3 tahun. Dia kata pada saya, kehilangan anak adalah perkara yang paling berat sedihnya berbanding penceraian. Ya Allah, itu memang sangat seorang yang kuat lah kan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Life yang pada waktu ini, yang cuba kuat selepas kehilangan orang yang tersayang, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk orang yang telah tiada. Saya faham perasaan rindu tu semestinya ada. Mana siapa tak siapa kan, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, bukan hilang sementara tapi selamanya. Air mata tu kadang-kadang jatuh berderai kan. Kuat bukan bermaksud kita tak sedih. Tak salah untuk kita menangis kan. Kuat tu untuk kita terus hidup walaupun hati masih belajar untuk menerima kehilangan. Jadi untuk anda yang masih lagi berada di muka bumi ini, walaupun anda sedang bersedih, tapi anda kena terus kuat untuk meneruskan kehidupan dan jaga diri baik-baik, okey? Mungkin kenangan yang manis bersama dengan orang yang kita sayang tu kita simpan dalam hati. Mungkin ada juga lagu-lagu yang saya perdengarkan pada malam ini, pilihan daripada sahabat-sahabat kita, mengingatkan anda dengan orang yang telah pergi selamanya. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Budak Lawa Mistik. Beliau inginkan lagu daripada Search, Teguh. Jadi diharapkan anak-anak mama semua terus teguh menjalani hidup seharian. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Isyam Mudin daripada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak Mungkin Berpaling dari Slam, permintaan pada sahabat kita Muhammad Isyamuddin, yang mana lagu ini untuk hiburan diri sendiri dan juga kepada semua sahabat-sahabat dan pendengar setia di segmen Pilihan Bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu ucapan daripada sahabat kita lah ya. Diharapkan semuanya terhibur pada malam ini dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial, di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada sahabat kita, Makcik, dengan ucapan pada isteriku Nuraimi Kamaruzaman, semoga ceria-ceria selalu, dimurahkan rezeki. Terima kasih belanja makan sushi tadi, amboi dah gaji eh. Tahniah dah kurus. Dan pada Arisa Raihana, anak saya esok bangun awal eh, pergi sekolah. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada siapa tu? Sebentar ya. Kita ada Nongsi Moses, Nani Ani juga turut menemani saya pada waktu ini dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Santai bersama dengan AJ, layan lagu-lagu pilihan sambil rehatkan diri dan nikmati waktu malam bersama radio kesayangan. Semoga malam ini tenang, dipermudahkan segala urusan. Untuk AJ, selamat bersiaran. Salam dari Ani Nani, Kuala Kurau Perak. Terima kasih Nani Ani. Seterusnya kita ada siapa lagi? Noraini Noraini. Oh, nama masing-masing lebih kurang kan. Assalamualaikum AJ, selamat bertugas. Semoga happy dan ceria selalu. Selamat malam untuk semua sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Ya Allah, semoga setiap harapan kami akan jadi kepastian dan setiap doa kami akan dimakbulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Biah-biah juga turut menemani kita pada waktu ini, Ahran Ahram bin Ahmadal OKU dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Batangan Sabah, memberi ucapan selamat malam untuk semua. Salam ceria, cemerlang, riang, mesra untuk semua pendengar setia. Selamat menghayati hiburan dan juga info siaran terbaik di Nasional FM. Sadin-sadin juga turut menemani saya. Selamat kembali, jaga diri semua, jaga kesihatan. Hida Mulyani binti Ali Hida, salam hujung minggu, selamat malam untuk semua. Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor hadir. Ida doakan semoga AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia sentiasa sihat selalu. Dah makan ke belum tu? Aish, Ida awak tanya. Udahlah makan. Kalau belum makan, awak nak hantar ke makanan? Nah, tak adalah. Terima kasih Ida. Harap Ida pun dah makan juga, okey? Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Seterusnya, Muhammad Azharun dari Kulim hadir. Selamat bertugas di Nasional FM. Terima kasih banyak. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi terkini. Baik, kita terus layan Pilihan Bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah.

0: Tawaran terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Tengok dari research itu tadi, permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik. 10.54 minit malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami, kerana pilihan bersama 20.00 akan berakhir 12.30 malam nanti. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, lagu ini seterusnya permintaan daripada sahabat kita Aiman Tamanak Riami untuk semua pendengar setia Nasional FM, dengan ucapan selamat malam semua. Berikan lagu daripada Dato' Awi, Tragedi Oktober. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Berita seterusnya, sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih, sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nong Taburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: enam, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank dan Yes dan Ilmu Chen.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
2: 11.14 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Tapi jangan lupa besok dah hari Senin dah. Dah mula bertugas, mula bekerja. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada emir.danish02. Kenapa Mama AJ minat bola ke? Oh, minat yang semestinya. Tapi cuma emosi tu terlebih sikit. Seterusnya, Kak LB Ana Rosliana juga turut menemani saya. Tarmizi Ahmad, terima kasih menemani Mama AJ pada waktu ini. Kita ada masih lagi ada Ili Fatihia, terima kasih banyak yang. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya? Marsha Saleh. Seterusnya siapa lagi sebentar? Ada komen-komen Aka dan juga komen-komen comel lah daripada sahabat-sahabat kita. Lin Rose Linda juga turut menemani saya. Isha Mudin 786. Siapa tu yang berkongsi rezeki? Semoga murah rezeki, sihat selalu. Siapa tu? Tika Tiki Taka juga turut masih bersama dengan saya. Masih lagi dengan Mak. Baiklah. Hai Mak. Assalamualaikum Mak. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Sebentar, Isyamudin 789, awak pun comel juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sentiasa menemani AJ. Hadiah Bakir Mahali juga turut menemani saya. Nur Azian Muhammad Izani. Seterusnya siapa lagi tu? Dah ramai dah sahabat-sahabat. Daripada tadi sebenarnya mereka antara orang yang masih lagi setia menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Anda nantikan kan nama-nama awak disebut. Ya, sebentar ya. Lagu ini permintaan daripada Syah Syaz dengan ucapan semoga semuanya sihat walafiat. Oh, Rosila juga turut menemani saya. Saya dah sebut nama awak. Suka tak tu? Ehsan Adlu juga turut menemani saya. Tomato. Oh, come on. Dia dah bagi tahulah. Esok Malaysia 3 Indonesia 0. Hashtag kuat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita terus berhibur dalam pilihan bersama Pulang Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita tadi, Syah Syaz, dengan ucapan semoga sihat walafian. Berikan lagu daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa. Seterusnya, permintaan daripada Lina Roslinda, salam hujung minggu geng. Itu ucapan beliau lah untuk semua. Berikan lagu daripada Westlife, World of Our Own. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak, dengan ucapan selamat malam semua sahabat. Berikan lagu daripada Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

UKM klik FIFA ASEANCA 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM Sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan, cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras, kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Classic daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka-buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada YOPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi, waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua, moh dengarkan Radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha, assalamualaikum. GBH Batuos hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masa saya sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrobi Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu, tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentah-mentah mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajur Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi, apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya, semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas. Ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira. Ya, kabar baik selalu dengan layan luncur Nasional Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat Akak Manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

2.4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

ke 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada My O Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapu saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You. Oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kot waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Geng Buruh Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janet Zai. Ui, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai, keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya, from Ceras ya, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan, Zakatan ada, oh, Hero of the Day nama dia. Okay, kita ada Rosan Harun juga, ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. Didi 2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan? Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni... pakai baju biru kan? Peronda jaket biru pula kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira. Selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam. Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang mandi blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Soma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan, selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam kata yang Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay. Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira geng Wakaf 14. Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni dia apa ni orang kata? Letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azam Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam yang saya dah sebut tadi tu, masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman-Syariman juga, dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah. Okay, baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: besa. Korang mana dia?
1: Iaitu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan dia sebut. Terlio pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa. Tak nak sikit lagi. Beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di Muka Buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Pendengar baru dari Selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata khidmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin. Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin, Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila. Assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gang Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang. Kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236514. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sedih hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM Sentiasa di Hati.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Pice, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan kusta, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

siratal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai, alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Dan ini adalah godaan-godaan syaitan, supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua.

Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan, tuan. Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat kan, kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, tuan kan, dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul, sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan, tak payah jauh tuan, terawih tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Tuan, itu senang gitu kan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Tuan, kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8 kan. Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah. Allahumma

Sonora FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: agamamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pahala berterusan walaupun sakit dan musafir. Abu Burdah dan Abu Musa bahwa ia menemani Yazid bin Abu Kashafah dalam suatu perjalanan, dan pada waktu itu Yazid sedang berpuasa. Abu Burdah berkata kepadanya, "Saya berkali-kali mendengar Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seorang hamba sakit atau dalam menempuh perjalanan, maka dicatat baginya pahala kebaikan sebagaimana ketika ia ber

0: nasihat setiap maghrib. Dia ke masjid dan mendengar kuliah. Waktu dia sakit, tidak dapat menghadirinya. Malaikat tetap mencatat ganjaran pahala seolah-olah dia hadir. Allah juga memberi ganjaran yang sama kepada orang yang bermusafir. Contohnya, amalan puasa sunat yang dilakukan semasa tidak bermusafir. Ketika dia bermusafir, dia tidak berpuasa. Dia turut mendapat pahala puasa tersebut. Marilah kita melaksanakan amal soleh semasa kita sihat dan tidak ke mana-mana. Moga Allah memberikan ganjaran yang sama walaupun kita tidak dapat laksanakan semasa kita sakit dan bermusafir. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita SP.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Met Malaysia keluar amaran ribut petir di Sarawak, Sabah dan Labuan. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat beserta angin kencang yang dijangka melanda beberapa kawasan di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 6 pagi tadi. Di Sarawak, kawasan yang terjejas melibatkan bahagian Limbang, Miri, Bintulu, Daro dan Samarahan. Sementara itu, di Sabah, amaran yang sama dikeluarkan bagi kawasan Kudat, Pantai Barat, Pedalaman serta Sandakan dan Labuan turut berada dalam senarai kawasan berisiko. Malaysia rekod pencapaian terbaik WSC sejak 1995. Selepas berjaya membawa pulang satu pingat gangsa dan 13 pingat di bidang kemahiran yang telah pun dipertandingkan. Untuk edisi Shanghai 2026, kejayaan meraih pingat menerusi 21 bidang kemahiran yang disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa. Itu dia tadi dua berita pilihan SP untuk edisi 28 September 2026. Hati-hati yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi pilihan.
2: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
3: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
2: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
3: Tapi aku takut. Nanti diorang balas dendam.
2: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
4: Buli bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: menangani stres ketika banjir. Jangan panik, tenang menerima apa juga bentuk kehilangan dan kemusnahan akibat banjir. Kawal emosi anda sebaiknya. Segera kembali ke rumah sekiranya ia selamat untuk didiami dan bersihkan persekitaran rumah bersama ahli keluarga dan ahli komuniti. Kemudian teruskan rutin kehidupan harian seperti biasa. Jaga kebersihan diri dan kesihatan anda. Dapatkan bantuan segera sekiranya anda mempunyai masalah kesihatan. Luahkan perasaan anda kepada petugas atau orang yang anda percayai agar anda berasa lebih tenang. Lakukan aktiviti kerohanian seperti beribadah. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Ayah, sinilah tengoklah kali Sofia ni.
2: Tak cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat ni. Lagi aku settle sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
4: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Mau usir, Tuan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia atau gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mers 999. Gunakan dengan berhemat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey tuan-tuan, ada yang jumpa dengan saya, dia bilang, wah syoknya Tuan Rizal diberi peluang untuk berkongsi di TV, di radio, selalu orang invite untuk bagi talk, selalu kena invite di dalam negara, di luar negara. Wah best, jalan sana, jalan sini, jumpa orang, jumpa influencer, jumpa tokoh-tokoh berpengaruh. So, ya Allah, syoknya lah. Dan macam mana jadi macam mana saya mau jadi macam Tuan Rizal lah? Okay, by the way, alhamdulillah, saya sangat syukur. Cuma kan, tuan-tuan, kadang-kadang orang melihat sesuatu terjadi dikala sesuatu tu sudah siap. Sekali lagi saya ulang. Kadang-kadang kita melihat sesuatu ataupun seseorang yang sudah siap. Macam rumah pula kan. Saya punya analogi mudah, tuan-tuan. Dia macam rumah lah kan. Ataupun dia macam satu bangunan kan. So, kalau kita tengok kan, KLCC yang kita tengok sekarang cantik, ramai orang ambil gambar, jadi satu kita punya ikon. Kita lihat bangunan tersebut sudah siap. Tapi masa awal-awal dibina dulu, tuan-tuan, macam mana dia dibina dulu dengan kotor, dengan lumpur, dengan macam-macam lagi lah. Mungkin kalau orang dah nampak KLCC tu sekarang, mungkin kalau orang rasa, apa bangunan ni? Kenapa diorang kotor-kotor ni kan? Mungkin diorang pun tak akan mau pergi ke tapak KLCC masa dia dimulakan dulu ataupun mula dibangunkan dulu. So sama juga dengan individu ataupun mungkin sama juga dengan orang-orang yang kita tengok yang kita rasa sudah berjaya. Kita tengok diorang ni sudah siap. Kita tengok diorang ni sudah berada di fasa sekarang. Tapi soalannya adalah, adakah kita tahu bagaimana diorang bermula? Adakah kita tahu struggle diorang? Dan soalan dia adalah, kalaulah kita mau menjadi macam dia, adakah kita mau struggle macam diorang struggle? Dan kadang-kadang kan, kita tengok, wah bestnya Khairul Amin kan. Tengok dia punya bisnes, tengok dia punya personality. Dan kita rasa mau jadi macam dia. Cuma soalannya adalah, pernahkah kita tanya macam mana dia bermula dan macam mana dia struggle bina apa yang dia ada sekarang? So, itu soalan pertama. Soalan kedua adalah, adakah kita mau struggle macam dia ataupun kita mau biasa-biasa saja? Jadi, apa yang saya mau kongsikan pada hari ini adalah, kalau kita melihat seseorang dengan kejayaannya, kita perlu tahu dia mesti ada struggle masa dia bermula. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita terinspirasi, bagus. Dan jangan lupa, bila kita terinspirasi, kita pun perlu struggle, bahkan lebih struggle lagi daripada apa yang kita lakukan sekarang. Sebab apa? Sebab cara kita melakukan sekarang, itulah gambaran masa depan kita. Tapi kalau kita mau berjaya, tapi sekarang ni kita macam relax-relax, bertangguh, kita malas-malas. So mudah-mudahan ianya akan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sebab bermalas-malasan, bertangguh, beralasan, itulah yang akan membuatkan kita tidak akan mencapai kejayaan kita. Jadi semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi satu inspirasi untuk kita semua untuk berjaya macam siapa saja yang anda bayangkan. Dan apapun kita cita-citakan, kita kena buat the best sekarang. Sebab apa yang kita buat the best sekarang ataupun apa yang kita buat sekarang akan mencerminkan masa depan kita. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.

0: Girls, jumpa nanti.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenar buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik. Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan, tertakluk, tema dan syarat.

0: bersama saya Alif Suhari dalam Warta Pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memohon pertimbangan Kementerian Kewangan MOF untuk tambahan peruntukan Program Jualan Rahmah Madani PJRM bagi 2027 susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program itu. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026 dan jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun. Transaksi PJRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada tahun 2025. Bagi tempoh 1 Januari hingga 23 September tahun ini, sebanyak 31.8 juta transaksi PJRM direkodkan di seluruh negara, katanya dalam sidang media di Papar. KPDN berharap agar tambahan peruntukan bagi 2027 dapat dipertimbangkan bagi membolehkan kekerapan pelaksanaan program serta mekanisme jualan diperluaskan, khususnya ketika rakyat berdepan dengan tekanan kos sara hidup. Program Jelajah Belia Rukun Negara JBRN 2026 menjadi platform golongan belia meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap lima prinsip rukun negara menerusi pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman. Inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN dengan kerjasama Sekretariat Rukun Negara Kolej Matrikulasi Labuan KML itu turut